akan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada melakukan sesuatu yang Anda tahu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Bukankah demikian? Tanyakan pada nelayan manapun yang telah bekerja keras selama berjam-jam, mungkin dengan melemparkan perlengkapan terbaiknya ke air dan dengan perlahan mengarahkan umpan kepada bayangan di mana ia berpikir terdapat ikan yang besar. Namun pada akhirnya ia mengatakan, tidak ada apapun di sini, tidak ada sama sekali. Jadi ketika seseorang berkata, coba lagi,

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Aloha.
1: Aloha. Good morning semuanya.
0: Morning, morning. Kita mau sapa dulu ya buat teman-teman pagi hari ini yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dia Amin. Tetap bersuka cita ya guys.
1: Selamat pagi
0: ya.
1: Radio sih.
0: Pagi juga di Kak Arwan.
1: Bagaimana kabar Anda hari ini?
0: Wah, baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
1: Tapi lo udah mengikhlaskan
0: apa tuh?
1: Pergantian dari MenQ kan?
0: Ikhlas.
1: Ikhlas ya. Karena kabarnya sebelumnya juga apa ya? Memang mengagetkan beberapa pihak, tapi sebenarnya ini hal yang biasa kali ya.
0: Biasa
1: atau
0: ya.
1: Atau gonta-ganti ibaratnya reshuffle.
0: Cuman kan ini tuh yang buat gak biasa itu karena mendadak gitu. Maksudnya tuh dihubunginya lewat telepon.
1: Iya sih.
0: Iya kan. Gak seperti biasanya gitu. Tiba-tiba ini tuh kayak langsung di cut gitu loh di Kak Arwan. Kayaknya itu kayak gini. Tiba-tiba kita siaran terus kita ditelepon. Udah kamu gak usah siaran lagi ya. Di cut gitu. Kan jadi banyak pertanyaan. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa
1: langsung
0: gitu ya.
1: Langsung bikin status udah siap belum? Tapi enggak lah. Semoga Pak Purbaya semakin apa ya?
0: Semakin sukses.
1: Sukses lagi.
0: Sehat selalu Pak Purbaya.
1: Dengan aktivitas
0: tetap,
1: barunya
0: tetap semangat ya.
1: Atau
0: Pak Purbaya.
1: Pak Purbaya pengen saya apa punya usaha sampingan?
0: Nah, bisa buka tempat pemancingan.
1: Tuh.
0: Nah, bisa jadi ya.
1: Kemarin kan kabarnya dia mancing ya.
0: Mau mancing di belakang rumahnya ya. Siapa tahu abis ini punya usaha sampingan ya kan. Dari... Di bidang perikanan ya kan. Bisa jadi.
1: Nah, kalau Anda nih di 2026 ini kan kabarnya indeks ekonomi gitu.
0: Iya.
1: Kita perlu yang namanya usaha sampingan. Ya ibaratnya side hustle lah.
0: Gimana
1: yang bacanya sih?
0: Ya gitu deh.
1: Si deh hustling.
0: Kayak kungfu ya? Kayak kungfu gak sih?
1: Kungfu hustle gitu.
0: Ya kan? Beda ya.
1: Ya ibaratnya kita harus punya usaha sampingan. Dan apa ya usaha sampingan di tahun 2026 ini? Ini pas banget loh. Kemarin-kemarin tuh gue mikir gitu ya. Apa ya enaknya bikin-bikin sampingan.
0: Semoga
1: ya
0: kamu mendapatkan inspirasi pagi hari ini ya. Dari semua Heartliner. Karena kan kita tanya sama semuanya nih yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita. Kalian punya usaha sampingan gak sih guys? Coba di-spill dulu, di-spill, kasih tahu ke kita gitu. Atau, siapa tahu bisa menginspirasi ya.
1: Betul, kita jadi affiliate gak apa-apa deh.
0: Kita
1: kok
0: tunggu.
1: Kok gue langsung menawarkan diri?
0: Kita tunggu di mana nih?
1: Di Wawa kita ya, di seperti Wawa. Biasanya. Atau yang mau gabungan di akun live TikTok kita. Yang mau join di pagi hari ini langsung cus ke
0: langsung
1: TikTok
0: telepon
1: kita.
0: Boleh juga.
1: Telepon juga
0: tunggu.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh kita tunggu ya.

0: sebuah lagu dari The Groove pagi hari ini yang membawa semangat di ruang dengar kita.
1: Yes.
0: Ya. Memang ya, kalau yang namanya cinta, itu tuh kita akan melakukan segala hal, sekalipun mungkin ya, kita harus punya job tambahan gitu, pekerjaan tambahan, gak apa-apa lah. Semuanya aku lakukan karena cinta, Cile. Dan okay, kita mau sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih, ada Ibu Rita Mutiara. Terus kemudian tadi juga ada yang ikut berkomentar ya. Tapi ini agak sedikit ke atas dulu, jadi aku naik-naik dulu ke atas. Ada Ibu Linda Marliana pagi hari ini menyapa, ada Maria, ada Anwar, ada Ibu Sus juga. Terus ada Kitty, selamat pagi, pagi juga. Wah, ternyata sudah terhilang guys, tadi tuh ada yang ikutan bergabung, cuman aku lupa dari siapa gitu tadi itu ya, yang bilang kalau dia punya pekerjaan tambahan gitu.
1: Dan banyak sepertinya sih, pekerjaan tambahan ini kan bisa, apalagi di era medsos saat ini kan,
0: ya,
1: semuanya tuh enak banget, kalau mau jualan bisa dari situ, apalagi jualan live juga bisa dari situ, banyak promo-promonya juga.
0: Bener,
1: gitu loh.
0: Gak riweh ya, gak ribet kayak zaman dulu, semuanya itu pekerjaan tambahan itu bisa kita lakukan di dalam rumah.
1: Bahkan sampai kayak mengajar itu sekarang udah bisa lewat media sosial.
0: Iya, pakai Zoom ya.
1: Enggak. Yang live apa? Di TikTok ini kan ada tuh.
0: Oh iya.
1: Yang betul. Kemarin tuh suka
0: berbagi
1: apa,
0: ilmu ya.
1: Berbagi
0: dia,
1: ilmu
0: ya?
1: Jadi ntar dia dapat gift-gift gitu.
0: Disawer, disawer.
1: Tapi ada juga sih yang gak, apa sih, yang pure gitu, dia cuma pengen ngajar. Ya mungkin dapat side hustle-nya itu dari itu nanti. Ada orang yang pengen kursus kah, atau ada orang yang pengen belajar sama dia kan. Kemarin gue ngeliat tuh yang orang dia bahasa Inggris gitu loh. Lu inget gak pelajaran bahasa Inggris waktu SMP?
0: Kenapa tuh?
1: Ya kan suka ada he titik-titik gitu kan.
0: Suruh isi kan. Jadi dia kayak ada papan tulis gitu kan. Terus dia tulis.
1: Bener.
0: Terus dia kayak bener-bener kayak jadi teacher gitu.
1: Betul.
0: Jadi gurunya.
1: Lu mau cobain kayak gitu gak?
0: Mau sih. Segala cara ya dicoba ya. Tapi dia kan lebih ke berbagi ilmu. Jadi sosial gitu ya. Berbagi ilmu, ilmu kan dia. Okay, kita lagi ngobrolin tentang pekerjaan sampingan pagi hari ini ya. Tapi kalau menurut aku memang di tahun 2026 nih butuh banget gitu pekerjaan sampingan gitu, Dika. Ini kalau menurut aku ya, Dika ya. Kecuali nih ya, kecuali kecuali kita punya suami Raffi Ahmad kayaknya nggak butuh ya pekerjaan sampingan ya, kalau udah kaya raya gitu.
1: Itu dia kan banyak sampingan ya kan.
0: Nah,
1: banyak
0: itu aja, dia masih
1: jobnya loh,
0: masih banyak job di luar pekerjaan utamanya dia. Ya nah apalagi kita, berarti butuh ya memang ya.
1: Betul.
0: Pekerjaan sampingan. Ya siap. Mikir lagi dia. Okay, Ibu Rita Mutiara nih berkomentar, pekerjaan tambahan bisa dilakukan di rumah aja. Okay. Terima kasih juga buat Roy Dumpla yang udah memberikan informasi buat kita pagi hari ini. Thank you guys. Jadi ya, kalau aku pikir-pikir nih ya, dari obrolan kita ya, kalau punya pekerjaan utama yang sudah cukup memenuhi semua kebutuhan hidup, apakah kita itu masih perlu gitu memaksakan diri untuk punya pekerjaan tambahan? Nah, gimana? Apakah masih perlu?
1: Ya, tergantung kebutuhan juga sih.

0: sudah terpenuhi nih ceritanya semua kebutuhan, gajinya udah gede, udah 3 digit gitulah. Ya, jadi kira-kira masih penting gak sih
1: tapi
0: punya
1: memang ada
0: job
1: orang,
0: tambahan?
1: Gue gak tahu ya, mungkin ada orang yang perlu side hustle-nya karena dia pengen nambah ilmu baru
0: bisa
1: gitu.
0: Bisa jadi.
1: Bukan dari cuannya, tapi karena dia memang perlu ilmu baru, perlu apa sih?
0: Mengembangkan kreativitas.
1: Link yang baru juga, karena kan banyak tuh dari situ pertemanan-pertemanan gitu kan. Iya. Kemudian banyak juga ilmu-ilmu yang bisa didapetin.
0: Iya.
1: Wah, itu sih menarik sih.
0: Iya.
1: Lagi kalau kebutuhan itu sebenarnya udah terpenuhi.
0: Jadi tetap butuh gitu ya, supaya kita itu bisa tetap aktif gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Apakah kalian juga setuju guys dengan pendapat itu, atau kalian punya pendapat lain? Kalian bisa bergabung di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Isu konflik internal di Kementerian Keuangan. Pencarian 5 jurnalis hilang diperluas ke Samudra Hindia. Orangutan berulang kali muncul di Jalan Poros Sagata. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklarifikasi terkait isu internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan pencopotan dirinya. Kabar muncul dari ketidaksepakatan dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama terhadap nama-nama pejabat yang ditunjuk Purbaya. Purbaya pada Selasa kemarin menyatakan ketidaksepakatan tersebut bukan penyebab posisinya digantikan. Ia menegaskan juga pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia pun tidak mempermasalahkan pergantian jabatan yang berlangsung selama sekitar 1 tahun. Untuk itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga ke Samudra Hindia. Perluasan dilakukan setelah memasuki hari ke-7 dengan mempertimbangkan pergeseran arus laut. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat pada Senin kemarin menyatakan, kondisi arus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan wilayah pencarian berikutnya. Operasi tetap dilakukan melalui jalur laut dan udara, namun terkendala cuaca serta kabut tebal yang mengurangi jarak pandang. Hingga Senin kemarin, keberadaan 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang berada di kapal cepat Arupadatu 1 masih belum ditemukan. Tim SAR terus mengevaluasi setiap temuan di lapangan untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan para korban dan kapal. Dan untuk informasi selanjutnya, seekor orangutan Kalimantan berulang kali terlihat mencari makan di pinggir jalan Poros Sanggata Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan keterangan warga, satwa dilindungi tersebut sudah terlihat sedikitnya 3 kali, bahkan beberapa kali menyeberang jalan. Senin kemarin, satu orangutan berukuran besar terlihat menghabiskan sekitar 30 menit di tepi jalan sambil memakan pucuk dedaunan. Sebelum kembali masuk ke dalam hutan, lokasi kemunculannya berada di kawasan yang beririsan dengan Taman Nasional Kutai yang merupakan habitat orang utan. Kemunculan satwa liar ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan karena volume kendaraan di jalur tersebut cukup tinggi. Masyarakat diimbau mengurangi kecepatan saat melintas serta tidak mendekati, memberi makan atau memprovokasi orang utan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Brand lokal sedang naik kelas. Ada masa ketika banyak konsumen menganggap produk luar negeri selalu lebih baik. Kalau impor, dianggap keren. Kalau lokal, dianggap biasa. Tapi keadaan sedang berubah. Brand lokal sedang naik kelas. Bukan karena belas kasihan. Bukan karena nasionalisme semata, tapi karena kualitas memang meningkat. Hari ini, banyak brand lokal mampu tampil profesional. Kemasan bagus, layanan bagus, kualitas bagus. bahkan mampu bersaing dengan pemain global. Ini kabar baik, tapi sekaligus tantangan. Ketika naik kelas berarti standar kerja juga harus naik, karena pelanggan semakin kritis, pelanggan semakin banyak pilihan, tidak cukup hanya mengandalkan brand produk lokal. Harus ada kualitas yang mendukungnya. Brand lokal yang berhasil memahami ini sedang berkembang sangat cepat. Mereka tidak lagi berpikir kecil. Mereka membangun sistem, membangun identitas, membangun kepercayaan. Mereka sadar bahwa pelanggan tidak membeli karena kasihan. Pelanggan membeli karena yakin. Kalau Anda memiliki bisnis lokal, ini waktunya berhenti merasa kecil. Jangan terus membandingkan diri dengan brand raksasa. Fokus membangun keunggulan bersaing. Fokus meningkatkan kualitas. Fokus melayani pelanggan dengan lebih cepat. Karena dunia bisnis tidak bertanya dari mana produk Anda berasal. Dunia bisnis bertanya nilai apa yang bisa Anda berikan. Dan ingat Hardliners, jangan hanya bangga menjadi brand lokal. Banggalah menjadi brand lokal yang berkualitas global dalam hal produk, kemasan, branding, dan cara distribusi dan pemasaran. Karena masa depan bukan milik brand yang paling besar. Masa depan milik brand yang terus berkembang. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Heartline FM 100.6.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 101.6 FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso.
1: Yeay. Iya.
0: Ada data terbaru nih.
1: Apa tuh?
0: Tentang ini topik kita, side hustle.
1: Apa tuh data terbaru?
0: Data terbarunya ini, ini dari analisis Federal Reserve Bank of Richmond. Keren ya gue.
1: Keren, emang lu keren.
0: Jadi di September 2026 ini mencatat 5,5% pekerja di Amerika tapi nih memiliki lebih dari satu pekerjaan pada Juli 2026, kembali ke kisaran sebelum pandemi ternyata. Jadi artinya, side hustle ini memang menjadi bagian dari perubahan dunia kerja gitu loh. Tapi bukan berarti juga semua orang harus melakukannya. Nggak semua orang, Ragil sih.
1: Jadi nggak wajib gitu ya jawabannya ya.
0: Ya mungkin karena di Amerika ini kebutuhan-kebutuhan itu udah mahal banget kali ya. Apalagi untuk hidup di sana mungkin membutuhkan berapa dolar gitu. Ya bagi beberapa sebagian orang itu tadi yang belum bisa memenuhi kebutuhannya, misalnya apalagi kalau punya anaknya 3 gitu kan.
1: Jadi gak mencukupi gak gitu mencukupi. Ya pekerjaan utamanya gitu ya.
0: Ya mau gak mau kan harus mencari yang namanya usaha sampingan ini atau pekerjaan sampingan ini gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau dari pandangan lo sendiri nih sih, ini sah-sah aja atau memang gimana?
1: Sah-sah. Sah aja sih, mau pekerjaan sampingannya itu lebih dari satu, lebih dari tiga, sah aja. Yang penting itu jangan sampai kita itu kehilangan waktu keluarga. Nah, itu tuh penting banget. Karena banyak orang zaman sekarang itu kayak dia tuh kayak menentukan target gitu dalam hidupnya. Targetnya nih liburan ke Afrika, liburan ke Amerika gitu kan satu keluarga. Tapi memang dia itu benar-benar bekerja keras selama 3 bulan enggak pulang gitu. Nggak pulang, benar-benar kerja keras ngumpulin duit gitu. Tapi
0: Popeye
1: nanti
0: dong,
1: tapi nanti liburannya langsung sebulan gitu. Kayak terbayar gak sih? Kayak terbayar gak
0: terbayar.
1: Sih? Terbayar kan ya?
0: Terbayar banget itu. Tapi gak pulang-pulang kemana kayak Bang Thoyyib?
1: Iya, jadi Bang Thoyyib dia. Menggantikan peran Bang Thoyyib.
0: Tapi ya memang banyak orang yang untuk cari side hustle itu pastinya untuk kebutuhan. Pertama sih mungkin untuk kebutuhan keluarga kali ya.
1: Iya,
0: benar. Ya, harga-harga kan sekarang lagi naik ya.
1: Dan biasanya nih pekerjaan utama ini ya, sebagian besar orang Indonesia pekerjaan utama itu cuman bisa mencukupi kebutuhan hari-hari gitu selama sebulan. Tapi itu benar-benar kayak lu gak punya tabungan lagi. Gak punya tabungan, gak bisa nabung, gak bisa ada uang buat pergi jalan-jalan, buat lu me time, ya kan? Menghargai, mengapresiasi usaha lu itu gak ada sama sekali gitu.
0: Ya jangan kan mikirin untuk jalan-jalan dulu deh. Pastinya setelah kita udah gak aktif bekerja, ya kan kita just mikirin kita mau makan apa ya.
1: Nah itu dia. Tapi kasihan juga gak sih?
0: Apa tuh?
1: Sama orang-orang yang udah kayak benar-benar berjuang. Dia punya pekerjaan utama, terus dia juga harus berjuang dengan pekerjaan sampingannya dia. Ini kan kayak menguras waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan sampingan ini dilakukan yaitu malam hari gitu, pas pulang kantor
0: ya
1: gitu
0: mungkin,
1: kan.
0: Ya itu dari salah satu apa ya kalau gue bilang, mungkin salah satu yang harus dilakukan gitu. Karena kan ada hal-hal yang harus dipenuhi.
1: Ya.
0: Tapi ya mungkin nggak everyday gitu sih. Mungkin ada yang misalnya sekali dapat job gitu kan, itu udah bisa mencukupi misalnya untuk uang sekolah anak nih dalam satu bulan gitu.
1: Wah
0: itu gue pengen banget.
1: Asik ya kalau kayak gitu ya kayaknya ya. Jadi ya tiap hari gitu ya kan. Oke, ini sudah ada yang bergabung di 0819269000. Kita bacain dulu ya. Ada dari Haris pagi hari ini. Wajib punya sih pekerjaan sampingan menurut aku ya. Mau cewek atau cowok mesti punya penghasilan tambahan. Oke. Terus ada dari Brilian. Hanya orang-orang kreatif dan pekerja keras yang setuju dengan pekerjaan sampingan. Terus ada Cia. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada Bibi. Pekerjaan itu gak selamanya, apalagi kerja kantor, ada batasan usianya. Tapi kalau kita berbisnis atau memiliki pekerjaan sampingan, ini tuh nantinya bisa menopang ekonomi kita saat sudah pensiun nanti. Benar juga ya. Jadi kita tuh memang harus kayak meningkatkan keterampilan atau talenta yang kita punya gitu. Supaya suatu hari nanti kalau kita udah gak kerja kantoran, gak memiliki pekerjaan utama, kita tetap bisa mengembangkan pekerjaan yang lainnya sampingan ini, dan kita itu bisa kayak naik dan naik level terus gitu. Beda dengan kalau kita itu melakukan pekerjaan sampingannya itu setelah kita udah pensiun, setelah kita udah nggak bekerja melakukan pekerjaan utama, itu kadang-kadang kebanyakan orang itu kayak udah males gitu.
0: Betul.
1: Mulai semuanya dari awal kan.
0: Tapi itu ini
1: kan,
0: dari komen-komen teman yang masuk tadi nih, ini kayak ngejawab pernyataan gini sih, Zetasel ini bisa menjadi sumber daya baru, tapi juga bisa menjadi sumber kelelahan yang baru.
1: Oh iya, ya, bisa
0: kan?
1: Juga.
0: Pasti kan menguras tenaga kita atau fisik kita. Apalagi fisik dan pikiran sih kalau gue bilang ya.
1: Iya, iya.
0: Selesai kita untuk melakukan pekerjaan utama kita, kita ada pekerjaan sampingan itu kayak tadi lo bilang tuh, apalagi sampai malam gitu kan.
1: Yes.
0: Tentunya kan menambah beban juga buat diri kita sendiri.
1: Iya,
0: ya, bijak-bijak lah kita berarti artinya ya untuk apa ya, mengatur waktu gitu.
1: Iya, apalagi buat kita yang sudah punya keluarga ya. Karena kan kita juga mesti memperhatikan keluarga kita gitu. Gak melulu isinya itu bekerja, bekerja, dan bekerja.
0: Iya sih, tapi gitu di kan. Satu sisi itu ada
1: ada bingung, ya?
0: Ada tanggung jawab yang lu tuh, kita tuh harus apa ya, harus melaksanakannya gitu.
1: Gak bisa di skip.
0: Nggak bisa di skip, betul.
1: Ya, karena kebutuhan itu tadi yang terus meningkat dan terus bertambah, terus ada. Aduh,
0: kecuali kecuali memang kalau udah yang lo bilang tadi, yang kebutuhannya itu udah terpenuhi semua, dia mencari side hustle-nya atau sampingan yang lain gitu. Lain cerita, bos.
1: Lain cerita. Jadi gimana? Tetap yang jelas jangan menyerah aja lah ya. Kita harus tetap semangat gitu guys. Setuju gak kalian? Ya, yang mau ikutan topik pagi hari ini, kita masih tunggu sampai dengan jam 10 ya.

0: masih di Morning Espresso bareng Daniel Z dan juga di Karwan yang akan menemani aktivitas kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih topik kita side hustle nih. Ngomongin tentang side hustle, sebenarnya kita wajib gak sih harus punya sampingan gitu?
0: Nggak wajib sih, gak wajib, tergantung bagaimana kita bisa mengatur waktu kita gitu ya.
1: Yes.
0: Dan menurut aku sih nggak perlu dipaksakan gitu kalau memang belum waktunya ya. Kalau memang kamu tuh udah menghabiskan banyak waktu sama pekerjaan utama kamu gitu. Yeah. Daripada nanti jadi amburadul gitu.
1: Betul.
0: Kan ya.
1: Jadi nggak konsen gitu.
0: Iya.
1: Mungkin karena udah kecapean dengan aktivitas, banyak aktivitas sih kalau gue bilang gitu kan. Ya salah satunya pasti ada yang dikorbankan.
0: Iya.
1: Contohnya lu kayak tadi malam ada pekerjaan yang harus lu kerjain nih, ini pekerjaan sampingan gitu kan. Sementara besok paginya kita harus fresh, harus seger kembali. Dan ini kalau rutin dilakukan setiap hari, itu pasti udah resikonya kelelahan.
0: Betul. Mungkin bisa kayak sesekali aja kali ya. Kalau emang terpaksa gitu maksudnya. Yeah. Gak bisa ini Ranggil sih. Harus tetap ada penghasilan tambahan ini. Karena pekerjaan utamaku gak mencukupi gitu. Curhat nih. Ceritanya curhat nih gitu ya. Ya gak apa-apa sih. Tapi jangan setiap hari juga gitu. Sih. Melakukan pekerjaan tambahannya ini gitu. Sebisanya aja.
1: Ya tapi mungkin paling enak kalau dilakukannya di weekend kali. Ya. Cuma kan jarang tuh kalau setiap weekend kita dapat side job gitu lah.
0: Iya, jarang sih. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih.
1: Nggak ada yang nggak mungkin, gitu. Betul.
0: Tergantung niatnya kita juga sih.
1: Ya berharap gitu. Syukur-syukur kalau dalam satu kali dalam pekerjaan itu bisa...
0: Bisa menutup.
1: Menutup gitu kan.
0: Ya siapa tahu.
1: Siapa tahu.
0: Ya kan, dia punya EO.
1: Ya ada yang seperti ya
0: kan?
1: Itu memang.
0: Iya, kan kalau EO itu memang cuma weekend aja kan.
1: Nah.
0: Ininya, larisnya ya. Gitu kan. Biasanya kan
1: ya, memang pekerjaannya
0: Sabtu,
1: di
0: Minggu.
1: Pelaksanaannya di weekend. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan ada meeting-meeting yang harus
0: bisa
1: dilakukan.
0: Bisa zoom. Bisa tergantung niatnya. Hai Pak Indra, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Live TikTok Hartalan FM. Ada Mbak Sari, ada Ibu Rita, ada Inarut juga. Good morning.
1: Pagi.
0: Ini pendengar setia kita yang selalu mendengarkan lewat frekuensi 100,6.
1: Tapi gini sih, gue kemarin tuh teman gue, dia awalnya kan kerja kantoran ya. Kerja kantoran dan memang dia sampai ada usaha sampingannya gitu. Jadi dia nih memilih nih. Kalau dia nih memilih
0: untuk
1: awalnya itu dilakukan bersamaan gitu. Kayak dia
0: bareng-bareng
1: untuk terus sampingannya. Jadi setiap dia pulang kerja dia melakukan usaha samping. Dia kerjain nih usaha sampingannya. Tapi beriringnya waktu itu usaha sampingannya ini semakin berkembang. Semakin berkembang dan itu yang membuat dia dan memutuskan untuk yaudah gue resign nih dari pekerjaan gue.
0: Oh,
1: akhirnya dia ngembangin usahanya sendiri gitu.
0: Bener, karena usaha sampingannya dia itu udah bener-bener maju. Bahkan pendapatannya itu melebihi pendapatan utamanya.
1: Ya,
0: makanya sampai
1: gitu
0: akhirnya dia berani meninggalkan pekerjaan utamanya.
1: Yes, tapi kan maksudnya dalam dunia usaha ini kan kita gak pernah tahu nih. Sejauh mana usaha kita ini akan bertahan. Ya tergantung semua dalam mengelolanya sih ya. Baik atau buruknya gitu. Kita bisa harus tahu ngatur misalnya penjualannya berapa atau promosinya berapa atau membayar karyawannya berapa gitu kan. Semuanya itu kan harus dipikirin dong.
0: Benar.
1: Jadi teman gue ini benar-benar dia mikirin matang-matang gitu. Karena di satu sisi resikonya kalau usaha dia bangkrut, gue kehilangan pekerjaan artinya kan. Tapi di satu sisi kalau gue tetap melakukan dua-duanya ini, ya ada hal yang harus dikorbankan gitu.
0: Betul. Dan yang paling sulit itu biasanya langkah pertama.
1: Apa tuh?
0: Langkah pertama untuk kamu memulai untuk terjun di usaha sampingan itu.
1: Iya.
0: Kayak tapi pasti emang ada pikiran kayak iya enggak ya, gua lakuin enggak ya, untung enggak ya gitu.
1: Iya juga sih, karena kan ya biasanya orang dalam memutus apalagi buat masa depan kan.
0: Iya.
1: Ya kalau bisa mungkin menggunakan yang namanya kebijaksanaan.
0: Betul, apalagi buat kita yang sudah berkeluarga ya. Ini tuh wajib banget untuk kita itu bisa cerita ke pasangan kita gitu. Langkah-langkah yang mau kita ambil. Kalaupun memang kita mau ambil job tambahan, pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, harus juga mendapatkan izin dari pasangan kita. Itu wajib ya buat kita yang sudah menikah gitu. Karena restu itu sangat penting sekali.
1: Okay.
0: Supaya kita melangkahnya itu ikhlas gitu,
1: ikhlasnya
0: direstui gitu
1: hati,
0: ya,
1: direstui,
0: iya kan, direstui sama pasangan itu pasti akan dibawa juga dalam setiap doa pasangan kita gitu, supaya setiap usaha kita, pekerjaan kita itu diberikan keberhasilan. Wih, oke. Okay. Begitu, terima kasih semuanya. Yes. Pamit kita, udah.
1: Belum, cuy. Jadi pertanyaan ini bukan mengapa saya belum punya side hustle, tapi apakah saya memang membutuhkan side hustle? Nah, menurut Anda nih, mana sih yang lebih berbahaya, nggak punya penghasilan tambahan atau punya penghasilan tambahan tapi kehilangan waktu untuk hidup?
0: Aduh, jangan sampai deh kehilangan waktu buat hidup, guys. Jangan sampai kehilangan waktu buat keluarga juga ya.

0: Online Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 6 ada kecelakaan truk kontainer melintang tepatnya di Jalan Raya Ujung Menteng Jakarta Timur dari arah Harapan Indah menuju ke arah Cakung, lalu lintas terpantau padat. Ini saat ini truk kontainer tersebut masih melintang karena beban muatan yang cukup berat dan saat ini sedang proses evakuasi dan penanganan agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan Jalan Raya Ujung Menteng Jakarta Timur dari Harapan Indah yang menuju ke arah Cakung. Dan saat ini masih ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, tadi sekitar pukul 4.30

di seputaran Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran Halim Lama, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang UKI, ini saluran air, dan satu lagi seberangnya, tepatnya depan Park Hotel, Jalan Dei Panjaitan, masih dengan jalan yang sama, Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, arah sebaliknya. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga ada, tepatnya di seputaran depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM. Dan satu lagi di seputaran Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tepatnya depan Gedung Brilian, samping gerbang tol Kuningan 2 yang mengarah ke arah Cawang di ruas arteri. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 16 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu.

0: kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep, kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Art Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Bea Cukai gagalkan pengeluaran emas. Suhasil Nasara komitmen perkuat penindakan rokok ilegal. Dari Tiongkok larang total kepemilikan drone di Beijing. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bea Cukai telah mengamankan lebih dari 29 kg emas senilai 73 miliar rupiah yang akan dibawa ke luar negeri melalui 4 bandar internasional, Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Samratulangi. Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI Jaka Budi Utama Selasa kemarin yang menyatakan semakin banyak modus bawaan emas menjadi tantangan bagi Bea Cukai untuk terus memperkuat pengawasan barang keluar. Tindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai 8,5 miliar rupiah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin kemarin. Suhasil mengatakan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani kegiatan ilegal telah semakin kuat. Ia memastikan pengawasan akan terus ditingkatkan, bukan hanya terhadap rokok ilegal, namun juga berbagai barang dan aktivitas ilegal lainnya. Menurut Suhasil, penindakan terhadap barang ilegal penting untuk menjaga penerimaan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan pengawasan Bea Cukai harus terus diperkuat agar peredaran barang ilegal dapat ditekan. Dan dari mancanegara, pemerintah Tiongkok Selasa kemarin menerapkan aturan baru yang melarang kepemilikan drone di wilayah Beijing. Aturan ini lebih ketat dari sebelumnya yang hanya membatasi penggunaan dan penjualan pesawat nirawak di ibu kota. Larangan tersebut mulai berlaku pada November mendatang. Selain melarang kepemilikan, pemerintah Beijing juga mengatur pembuangan drone yang telah dimiliki masyarakat. Kebijakan diterapkan dengan alasan keamanan serta untuk menghilangkan potensi risiko keselamatan di wilayah ibu kota. Pemerintah Beijing juga akan menetapkan zona larangan terbang mulai pada September mendatang. Namun penerbangan komersial dan operasi penyelamatan darurat tetap diperbolehkan. Kebijakan ini muncul setelah sebuah pesawat kecil jatuh ke gedung tertinggi di Beijing pada Juni lalu yang menewaskan pilotnya.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Mana nih semangatnya teman-teman semuanya pagi hari ini sudah bergabung dan merilis siaran kita.
0: Hari ini belum gue dengerin yuhunya sih.
1: Yuhu, nah. Gimana? Itu mah lu biasanya yang yuhu. Apa maksudnya lu biasanya kalau datang tuh lu bilangnya apa ya?
0: Zoo.
1: Dia kakinya sakit, jadi hari ini gak ada.
0: Udah gak bisa tuh gue atraksi tuh.
1: Kita mau cus aja bacain langsung ini beberapa WhatsApp juga yang sudah masuk ya. Di 0819269000 ada dari Riri.
0: Halo,
1: yang
0: Riri.
1: Pagi hari ini menanggapi tema kita, judul kita ya, tentang pekerjaan tambahan. Riri bilang mesti bijak, jangan sampai salah langkah.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, terus
0: ada Mita juga. Kalau nikah sama Z enak, otomatis bisa jadi MZ katanya.
1: Hah? Gimana sih maksudnya?
0: Iya. Dia sih komennya begitu, enak otomatis bisa MC gitu.
1: Kalau Z mah enak. Z sama Dika enak, bisa otomatis bisa jadi MC gitu loh. Maksudnya untuk pekerjaan tambahannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Lu tadi ngomong gimana?
1: Enggak tahu lah, udah lupakan. Oke lanjut aja ya, ada dari
0: Mela.
1: Farhan.
0: Nah, no, lo kan.
1: Mau Mela atau Farhan dulu?
0: Dulu.
1: Ada Farhan nih, mesti dipikirkan matang-matang. Selama tidak mengganggu waktu istirahat, silakan aja.
0: Ya, ada Bella nih dari Minahasa.
1: Halo.
0: Pingin bingit katanya jadi penyiar part time seperti kakak-kakak, kayaknya enak kerjanya.
1: Enak. Jangan kasih tahu ntar dia jadi nggak minat.
0: Tapi emang benar-benar enak kok.
1: Enak. Semua pekerjaan itu asik. Enak asal kita itu bisa menikmatinya. Intinya itu aja sih ya, dinikmati guys. Terus ada Orlin, dari dulu orang tua tuh selalu mendorong untuk bisa punya usaha di luar pekerjaan kantor, jadi udah terbiasa dengan pola tersebut. Wah, oke. Thank you Orlin, semangat buat kamu. Terus ada Vivian, musim PHK guys, jadi mesti punya pekerjaan tambahan. Oke. Ada Panca juga, pengen sih tapi waktuku belum ada untuk memikirkan hal itu. Oke. Gak apa-apa. Kalaupun kalian masih belum punya waktu untuk melakukan semua itu, jangan dipaksa ya.
0: Jangan dipaksa.
1: Yang penting kalian tetap mengerjakan pekerjaan utama dengan segenap hati gitu. Jangan sampai kalian itu merasa terbeban. Kenapa aku cuma punya pekerjaan satu ini aja? Enggak apa-apa guys. Sekalipun pekerjaan kamu cuma satu itu ya, pekerjaan utama. Tapi kalau kalian lakukan dengan segenap hati dan kalian itu selalu happy melakukannya dan melakukannya dengan setia, dengan taat, dengan jujur, integritas, pasti nanti tuh Tuhan pasti dengan otomatis akan menambahkan semua berkatnya itu tanpa kita minta.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Memang kalau gue gembala kalau udah ngomong
1: gak bisa berhenti ya.
0: Gak bisa berhenti. Tapi memang ada orang yang tipikal nekat gitu sih. Iya kan?
1: Ada.
0: Udah lah gue langsung terjun aja nih, buka ABC apa, buka
1: usaha
0: gitu kan, tanpa mikirin ABCDE-nya.
1: Itu padahal, pikirannya nanti aja gitu. Iya. Yang penting dilakukan dulu sekarang yang bisa gitu ya.
0: Tapi gak boleh kayak gitu juga lagi sih.
1: Boleh. Harus bener-bener kayak
0: kayak ada tiga pertanyaan sederhana gitu loh.
1: Apa tuh?
0: Nih gue punya kemampuan apa nih? Misalnya kayak masak, desain, fotografi, ataupun bisa ngajar, ataupun menulis, banyak banget. Itu harus dimulai dari pertanyaan yang pertama tuh itu. Kemudian masalah apa nih yang bisa kita bantu selesaikan gitu loh. Jadi kan bisnis yang baik itu biasanya bukan hanya kayak ngejual sesuatu, tapi kita juga harus bisa memberikan yang namanya solusi. Nah yang ketiga,
1: setuju.
0: Berapa waktu yang realistis kita punya. Jangan sampai saya punya 2 jam kosong nih setiap malam gitu kan. Padahal 2 jam ini sebenarnya dibutuhkan untuk tidur, keluarga, ataupun istirahat. Jadi ya seperti itu, ada 3 pertanyaan. Dan kalau mau mulai, mulai dari yang kecil-kecil dan murah nih. Gak langsung kayak misalkan ada orang yang suka langsung apa, survei
1: pakai modal pakai modal gede ya langsung.
0: Padahal sekarang tuh ada banyak jalan-jalan ya kan. Misalnya kita juga kayak jadi affiliate gitu. Ada orang yang punya barangnya.
1: Bener.
0: Kita bantu promosi juga lumayan lagi.
1: Iya, itu tanpa duit ya kan. Tanpa kita mengeluarkan modal di awal gitu guys. Bisa kok.
0: Ataupun jadi orang yang pinter nih untuk ngedesain-desain gitu kan. Banyak proyek-proyek tuh yang bisa kita lihat gitu.
1: Atau mungkin kamu punya keahlian dalam berbahasa ya kan, bahasa Inggris,
0: bahasa
1: Korea.
0: Yes.
1: Nah, kamu bisa buka tempat les. Atau kalau aku nggak bisa sih, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa kalau buka kursus-kursus gitu. Tapi kamu bisa baca tulis kan. Nah, coba kamu buka les baca tulis Calistung, ya kan?
0: Calistung.
1: Buat anak-anak. Iya. buat anak-anak PAUD ya kan, Dik ya. Thank you loh udah dikoreksi. Bisa aja tergantung niatnya ya kan, buka kursus di rumah kamu, kursus baca tulis gitu.
0: Tapi ada keuntungan Mayan juga nih sih dari side hustle ini, dari bisnis sampingan ini. Yang pasti kan bukan cuma nambah pundi-pundi uang gitu loh. Bisa nambah itu tadi, nambah skill jaringan juga, nambah skill, keterampilan kita. Ataupun bagi orang yang mau membangun rasa percaya diri itu boleh nih untuk mencoba ataupun terjun ke usaha sampingan ini gitu.
1: Jadi banyak juga ya.
0: Banyak keuntungannya, manfaatnya.
1: Banyak.
0: Ajak gue lah sih.
1: Aku ajak nanti ya. Aku ajak MC di acara ulang tahun anak aku.
0: Kapan cuy?
1: Ntar gue hubungin.
0: Asik.
1: Oke, terima kasih buat Winda. Tergantung seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan tambahan itu, sebanding atau tidak dengan lelahnya kita. Oke, terus Yanto tadi udah belum ya? Yanto, aku bacain ya. Jangan sampai menguras habis tenaga kita ya guys. Yep. Bersyukur aja dengan apa yang kita miliki. Ada Jingga, semangat ya buat kalian yang punya pekerjaan sampingan di luar jam kantor. Kalian luar biasa.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Semoga topik yang kita bagikan pagi hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Bisa membuat kita juga untuk tambah bijak gitu, memikirkan langkah terbaik apa yang mesti kita ambil. Oke, Morning Espresso akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Thank you, saya Ragilzi.

0: Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda satu jam ke depan. Kita akan berbicara seputar conscious parenting nih. Karena memang sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua, ketika ada yang hadir gitu ya dalam kehidupan kita, mungkin ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada nggak sih kaitannya gitu perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan topik yang akan kita bicarakan? Selengkapnya saya sudah bersama melalui fasilitas virtual, melalui Zoom dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CMC SCC. Bu Ellen, apa kabar Bu Ellen?
1: Baik sekali, terima kasih Bu Riyama.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik sekali Bu Ellen. Kita ngomongin seputar orang tua, ini sadar sebagai orang tua, ini sebetulnya gimana sih Bu Ellen?
1: Kan kalau kita ngomongin conscious parenting, conscious itu memang diterjemahkannya sadar gitu ya. Sadar itu kalau di bahasa Indonesia memang agak ambigu ya. Mm-hmm. Jadi sadar itu sering kali dipakai sebagai antonim dari kata pingsan, misalkan oh dia sudah sadar gitu mm-hmm. ya. Tapi yang dimaksud sadar di sini sebenarnya lebih dari sekedar tidak pingsan, tapi sadar terhadap diri sendiri secara lebih utuh gitu ya. Mm-hmm. Artinya sadar di sini sadar terhadap apa saja sih pikiran-pikiran kita yang muncul ketika kita berinteraksi dengan anak, bahkan tidak cuma ketika kita berinteraksi, tapi ketika kita terpikir tentang anak kita, apa saja pikiran yang muncul mm-hmm. ya. Dan ketika kita berinteraksi ataupun terpikir tentang anak kita atau membicarakan anak kita, selain pikiran, perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita? Dan bagaimana respon-respon perilaku yang muncul di dalam diri kita ketika kita berinteraksi, ketika kita membicarakan, ketika kita terpikir tentang anak kita, itu semua yang masuk di dalam kata sadar dalam hal ini, pola asuh yang sadar. Jadi sebenarnya sangat-sangat luas dan sangat komprehensif, tapi tujuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana caranya supaya terutama ketika kita sudah bisa sadar tentang hal-hal tersebut, kita bisa membawa kesadaran tersebut pada saat kita berinteraksi dengan anak. Hmm. Sehingga kita pada saat berinteraksi dengan anak tuh benar-benar hadir secara utuh. Hmm. Dan itu yang akan menolong kita untuk bisa membangun koneksi dengan anak. Hmm. Dan ketika koneksi dengan anak itu terbangun, biasanya itu akan menjadi dasar dan pondasi yang sangat kuat dan sangat dalam untuk anak itu akhirnya punya rasa aman di dalam interaksi tersebut, dan akhirnya nanti dia bisa berkembang. Karena itu pondasi sekali lagi. Jadi kesadaran ini jauh lebih luas dibandingkan kata sadar yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ya.
0: Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran itu, Bu Ellen? Kita sadar dan kita bisa fokus merespon begitu apa yang muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan, dan juga respon yang positif.
1: Oke, good question, Bu Riyama. Jadi memang tentu pertanyaannya itu ya, gimana nih caranya? Saya pengen kayak gitu, tapi gimana caranya? Ya, caranya memang ini sesuatu yang tidak bisa muncul secara otomatis. Artinya, sebagaimana hal-hal yang sifatnya keterampilan, karena ini kan keterampilan ya kita ngomongnya, sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, ini sesuatu yang perlu dilatih. Nah, melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah kita mungkin bisa mulai menyediakan secara rutin, karena ini perlu dilakukan secara rutin, karena sekali lagi membangun keterampilan kan memang harus dilatih secara konsisten ya, untuk keterampilan itu bisa terbangun. Ketika kita menyediakan waktu secara rutin untuk masuk ke dalam diri itu artinya mulai berpikir, apa ya sebenarnya yang saya yakini tentang anak saya? Iya. Saya yakin nggak dia mampu? Saya yakin nggak dia sebenarnya mau nurut? Sebenarnya dia mau nurut. Waktu kemarin tuh kita konflik, sebenarnya apa yang anak saya pikirkan? Gitu ya. Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang dia rasakan? Kemudian berpikir tentang, kalau respon perilaku, kenapa ya kemarin kok pada saat dia minta tolong untuk melakukan sesuatu hal, kok saya responnya seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apa yang terpikir dalam diri saya? Nah, itu semua yang akan menolong kita untuk lebih sadar. Misalkan, oh iya, saya pada saat dia minta tolong itu, otomatis terpikir, ah nih anak kalau diturutin terus bakal manja. Misalkan demikian. Karena saya terpikirnya seperti itu, makanya saya merespon demikian, sehingga kita akhirnya konflik gitu ya. Padahal sebenarnya, waktu kemarin dia minta tolong tuh, bukan karena dia manja. Sekarang setelah saya pikir-pikir, sebenarnya di hari-hari kemarin, sebelum-sebelumnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Tapi cuma kemarin doang dia minta tolong. Jadi kayaknya bukan karena dia manja. Jadi ada something else. Cuma saya nggak tahu nih something else-nya apa. Berarti saya mesti ngapain ya? hal-hal seperti itu kan yang membangun kesadaran. Nah, tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini tuh nggak muncul otomatis. Kalau kita memang belum terbiasa, kita perlu menyediakan waktu untuk, ya mungkin awal-awal kalau kita belum terbiasa, cuma 10-15 menit untuk berpikir sehari, gitu ya. Nanti kalau kita sudah lebih terbiasa, kita bisa tambah lagi jadi 20 menit sehari. Kalau tambah lagi jadi 30 menit sehari untuk sekedar membangun kesadaran tersebut. Karena memang ini perlu dibangun.
0: Harus dalam kondisi tenang juga ya, Bu Ellen. Kita nggak bisa kan kita berpikir sadar ketika mungkin kita sendiri lagi masih sibuk nih. Kita kan kalau di rumah kan nggak, kesibukan tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya.
1: Tadi Bu Riyama mengatakan kata kunci sebenarnya. Yang namanya kesibukan tuh nggak ada habisnya. Artinya kalau kita alasannya adalah, aduh saya nggak bisa karena saya sibuk. Mau sampai tahun depan, sampai tahun berapapun, kesibukan tuh nggak pernah habis. Pasti tidak akan pernah habis. Karena begitu satu pekerjaan selesai, pasti kita akan langsung terpikir, oh ya yang ini juga belum, yang itu selesai langsung terpikir yang berikutnya juga belum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membangun ini, tadi Kak Buyama juga mengatakan kata kunci bahwa kita perlu aware bahwa ini penting dan ini saya entah gimana caranya saya harus masukkan. Jadi kalau kita sudah punya mindset tersebut bahwa ini penting, bahwa untuk saya menjadi conscious parent itu penting, menjadi orang tua yang sadar itu penting, maka otak kita itu akan berusaha, bukan berusaha ya, dia akan otomatis sebenarnya. Begitu kita punya belief itu, begitu kita punya belief itu bahwa ini penting, otak kita itu akan secara otomatis scanning radar gitu ya, untuk mengidentify mana yang kita sebut pocket of time, kantong-kantong waktu yang bisa dimanfaatkan untuk just diam, tenang, berpikir tentang hal tersebut. Tapi kalau di dalam otak kita, kita tidak memikirkan itu penting, pasti itu akan kelibas oleh hal-hal yang lain.
0: Iya, dan akhirnya lewat begitu ya, Bu Ellen ya. Itu adalah momen yang sebetulnya penting, tapi karena kita anggap itu nggak penting, itu akhirnya lewat gitu. Dan itu berpengaruhkah ke selanjutnya?
1: Pasti, pasti. Karena akhirnya yang kita lakukan, kalau secara antonim, balik kayak antonim, conscious parenting itu kan antonimnya adalah automatic parenting. Automatic tuh artinya apa yang kita lakukan otomatis dari pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar itu kan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dan juga menyimpan pola-pola asuh kita di masa lalu, karena pengalaman-pengalaman itu kan yang sudah lama disimpannya di situ, kemudian emosi-emosi itu disimpannya di situ, emosi-emosi yang belum beres itu disimpannya di situ, sehingga ketika kita berinteraksi, kita datangnya dari situ, bukan dari kesadaran terhadap apa yang saya mau ciptakan terkait dengan interaksi saya dengan anak. Itu kan yang sebenarnya yang jauh lebih penting kalau kita ngomong parenting ya. Apa sih yang kita mau bangun ketika kita berinteraksi dengan anak? Bukan dari pengalaman masa lalu kita, bukan dari emosi-emosi yang belum beres, bukan dari hal-hal tersebut.
0: Apa yang akan kita bangun? Berarti kan dia memang harus membuat pola dulu ya. Kira-kira saya harus jadi orang tua yang seperti apa, sehingga interaksi itu jalan. Berarti apa yang akan saya bangun, dia harus bikin polanya dulu, Bu Ellen.
1: Betul, tapi kan pola itu otak kita punya keterbatasan untuk bisa, pengetahuan kita kan terbatas. Artinya kayak pandemi ini aja, pola yang kita bangun ya udah pola selama pandemi aja. Jadi pola itu cuma dibangun dalam kerangka waktu yang kita tahu aja sebenarnya. Jadi enggak very big gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita bisa tahu lah. Saya mau jadi orang tua yang kayak gimana? Itu kita, itu pilihan sebenarnya. Cuma kan kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa itu pilihan, artinya kan saya, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti A. Karena kan kalau ngomong pola asuh kan sebenarnya ada 4 kategori ya. Saya mau jadi orang tua yang seperti apa nih? Setelah saya memilih, ya saya baru, setelah saya memilih secara sadar, kemudian saya perlu membangun action step yang secara sadar saya lakukan untuk mengarah menjadi orang tua yang seperti itu. Karena kalau saya tidak melakukan itu, yang saya lakukan adalah, balik lagi automatic parenting, sebagaimana yang saya terima dari orang tua saya, pola asuh itulah yang saya turunkan lagi ya, kepada anak-anak saya, terlepas dari itu positif atau negatif.
0: Iya. Mungkin kita boleh review lagi nih Bu Ellen, jenis-jenis orang tua gitu, sehingga akhirnya kita dapat, oh kira-kira saya harus yang seperti ini nih gitu. Ada 4 jenis kalau nggak salah ya Bu Ellen, apa saja boleh dijelasin deh Bu Ellen?
1: Boleh, tentu. Ada 4 jenis orang tua itu yang terkait juga dengan pola asuhnya. Dan dari 4 jenis itu sebenarnya hanya satu yang ideal, yang 3 lagi itu tidak terlalu disarankan. Yang pertama, kalau kita ngelihat yang tidak terlalu disarankan, itu ya pertama adalah pola asuh yang otoritarian atau disiplinarian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin secara awam lebih dikenal dengan istilah orang tua yang otoriter. Nah, otoriter ini artinya dia pokoknya sangat, kan pola asuh ini sangat ditentukan oleh 2 faktor ya, kontrol dan support. Jadi kalau orang tua yang otoriter ini dia kontrolnya tinggi, tapi supportnya rendah. Jadi pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Gimana caranya pokoknya nggak tahu, pokoknya harus begini dan harus begitu.
0: Jadi kata-kata jadi, harus itu mendominasi ya?
1: Betul, tanpa tanpa mensupport anak untuk bisa mencapai apa yang dia ekspektasikan. Dia hanya menetapkan standar dan kemudian mengontrol standar tersebut, tapi nggak mensupport untuk anak bisa mencapai standar tersebut.
0: Oke.
1: Nah, yang satu lagi, kebalikannya itu adalah pola asuh yang supportnya terlalu besar, tapi kontrolnya rendah. Ini juga tidak baik biasanya. Jadi orang tua yang seperti ini biasanya kita sebut orang tua yang permisif. Ya. Orang tua yang permisif ini ya tadi supportnya tinggi. Artinya yaudah deh sekali ini aja deh. Ya udahlah gak apa-apalah gitu ya. Akhirnya tidak ada batas-batas koridor yang benar-benar dipertahankan secara sehat di dalam keluarga tersebut. Sehingga anaknya jadi gak punya batasan gitu ya. Dan ini kan memang tidak sehat juga kalau menjadi ekstrim yang sana gitu ya. Yang satu sangat mengontrol, yang satu sangat mensupport, tidak terlalu mengontrol.
0: Iya.
1: Nah, yang

0: tinggi, dia juga supportnya tinggi.
1: Mm-mm.
0: Sehingga ketika dia menetapkan standar-standar dan ekspektasi sebagai orang tua kepada anaknya, dia juga memikirkan, nah balik lagi ke conscious ya, memikirkan bagaimana ya caranya supaya anak saya bisa saya support untuk bisa mencapai standar ini. Jadi dengan demikian, kalau kita memilih secara sadar, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti ini. Misalkan saya mau jadi orang tua yang tadi ya, otoritatif. Berarti kan saya perlu berpikir secara sadar, apa yang perlu saya lakukan. Saya perlu punya pikiran apa terhadap anak saya. Kayak tadi, contoh yang kita bicarakan di depan. Ketika anak saya minta tolong, apakah saya otomatis berpikir dia manja? Ya. Dari mana datangnya pikiran otomatis ini? Oh, itu mungkin karena dari zaman dulu ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya, tiap kali saya minta tolong, pasti orang tua saya bilang, kamu manja, coba lakukan sendiri. Sehingga pola itu terbawa. Sekarang saya mau membangun anak saya untuk punya hubungan yang baik dengan saya, dan pada kenyataannya dia seringkali melakukan sendiri dan dia tidak sering minta tolong. Nah, apakah pola pikir itu masih mau saya bawa? Jadi bukan cuma pola perilaku yang kita bawa, tapi pola pikir pun kita memilih. Memilih pola pikir yang mau kita bawa.
1: Iya. Kita memilih apakah pola pikir dari orang tua kita sebelumnya itu akan kita bawa ke anak-anak kita nanti atau tidak gitu ya. Itu kan berarti kita tahu kan plus minusnya dari mana, karena kita sendiri yang merasakan.
0: Betul.
1: Kalau kita selama ini merasakan saya nggak enak digituin, otomatis saya juga nggak akan seperti itu ke anak saya, kan yang gitu ya, Bu Ellen ya.
0: Betul. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sadar,
1: iya.
0: Pola dari yang bawah sadar itu akan lebih mendominasi biasanya.
1: Semua orang tua pengen menjadi otoritatif, menjadi orang tua yang ideal. Kita bisa mengontrol anak kita dengan pas dan juga mensupport dia dengan pas begitu. Caranya, balik lagi nih ke caranya ya Bu Ellen, gimana gitu.
0: Betul.
1: Menjadi orang tua yang otoritatif.
0: Nah, Bu Riyama sebenarnya mengatakan juga, nih Bu Riyama banyak kata kunci nih kayaknya. Bu Riyama tadi mengatakan bahwa semua orang tua ingin, paling nggak sebagian besar orang tua lah ya, ingin untuk menjadi orang tua yang otoritatif ya. Saya mungkin akan menganalogikannya seperti kalau kita mau ujian lah misalkan ya, ini ada satu sekolah, terus mau ujian. Atau jangan ujian deh, ulangan lah, ulangan harian. Kalau ulangan harian kan kalau ditanya, mungkin semua anak, paling nggak sebagian besar anak, itu pengennya dapat nilai yang baik, betul ya. Tapi untuk mendapat nilai yang baik itu kan harus ada usaha yang dilakukan. Dan nilai itu akan berbanding lurus dengan usaha. Keinginan saja tidak menyebabkan seseorang mendapat nilai yang baik. Yang menyebabkan dia mendapat nilai yang baik adalah usaha yang dilakukannya. Nah, sama halnya dengan kita parenting. Saya yakin sebagian besar orang tua ingin menjadi orang tua yang otoritatif, sama seperti sebagian besar murid ingin dapat nilai yang baik. Tapi sekali lagi, hasil tidak ditentukan oleh keinginan semata, karena keinginan itu menjadi dasar untuk kita berusaha kan. Keinginan itu, yes, itu menjadi dasar, tapi bukan keinginan semata yang membuat kita berhasil. Harus ada usaha-usaha konkret yang kita lakukan. Dan seberapa besar usaha kita, itulah yang akan menentukan seberapa kita berhasil.
1: Iya, keinginan dan juga usaha. Kita pengen anak-anak kita di masa pandemi, contohnya gini Bu Ellen, contoh konkretnya mungkin ya, saya pengen anak-anak saya di masa pandemi ini, mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin, gitu. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih, karena kita kerja, kita ada di luar rumah gitu. Sementara mereka di rumah, apa usaha yang harus kita lakukan? Keinginan kita kan udah tuh, bahwa mereka selagi saya kerja, mereka di rumah memanfaatkan waktu mereka, selain belajar, mereka juga bisa kreatif segala macam gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lihat gitu.
0: Betul. Nah, kalau terkait itu sebenarnya, conscious parenting ini kan dibangun di atas yang namanya conscious discipline, gitu ya. Conscious discipline. Nah, conscious discipline ini apa? Conscious discipline ini adalah disiplin yang dibangun di atas tiga pilar. Okay. Tiga pilarnya apa? Yang pertama kita sebutnya adalah pondasi rasa aman. Yang kedua koneksi. Yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan yang memang anak itu belum miliki. Nah, ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga ini, yang pertama kan pondasi rasa aman. Jadi tadi kalau kita pengen anak kita di rumah itu melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, misalkan berguna,

0: tapi kita tidak bisa kontrol. Yeah. Oke, bagaimana pertama yang kita lakukan adalah membangun pondasi rasa aman. Jadi kalau dalam konteks ini, bagaimana caranya saya membangun komunikasi dengan anak saya, di mana dia merasa aman untuk bisa mengemukakan pikiran dan perasaannya terkait keinginan saya. Artinya kan saya perlu komunikasi nih keinginan saya dengan anak saya. Kemudian saya mau mendengarkan dia terkait dengan pikiran dia dan perasaan dia. Misalkan nak, mama tuh pengennya sebenarnya berharapnya kalau mama bekerja ada hal-hal yang kamu mengisi waktu kamu tuh dengan hal-hal yang produktif gitu ya. Dan kita juga bisa jelaskan karena belum tentu yang produktif menurut kita itu sama dengan yang produktif
1: menurut anak.
0: Mungkin buat dia nonton YouTube seharian produktif gitu ya.
1: Cuma mungkin buat mamanya itu rewel apa segala macam gitu ya.
0: Betul, buang waktu.
1: Jadi, gitu kalau menurut orang tuanya mungkin.
0: Betul. Jadi kan hal itu pun kita perlu klarifikasi. Artinya kan pondasi rasa aman ini akan dibangun di atas keterampilan berkomunikasi.
1: Betul.
0: Dan kemudian kita mau mendengarkan karena rasa aman itu penting. Kalau kita balik kepada Maslow hierarchy gitu ya, ada yang namanya Maslow itu yang dia mencoba menghierarkikan kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan yang paling bawah itu kan sandang pangan papan. Nah, di atas kebutuhan sandang pangan papan itu adalah kebutuhan rasa aman. Dan paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, kalau kita ngomong bisa produktif kan dia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hal-hal yang terkait yang dia lakukan ya. Itu kan yang kita sebut itu mengarahnya ke sana gitu ya. Berarti kan mengarahnya ke puncak dari hierarki kebutuhan.
1: Ya, itu goalnya.
0: Itu goalnya, betul. Nah, tapi sekali lagi setelah sandang pangan terpenuhi, tepat satu tingkat di atasnya dan masih ada beberapa tingkat sebelum sampai ke aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kalau anak itu tidak punya rasa aman, maka kemungkinan dia untuk bisa aktualisasi diri secara efektif itu akan sangat minim, karena itu basic banget, itu pondasinya. Artinya anak ini perlu merasa aman untuk bisa mengungkapkan sekali lagi pikiran dia, perasaan dia kepada orang tuanya ketika orang tua punya ekspektasi. Jadi misalkan kita tadi ya balik kepada, nak saya atau mama tuh pengennya begini sebenarnya, dan kita jelaskan yang kita maksud produktif tuh apa, dan kemudian kita mau menurut kamu tuh gimana, kita mau dengar. Ah, menurut aku tuh mama tuh terlalu banyak nuntut. Aku kan bosan dan aku perlu cara untuk bisa menghilangkan kebosananku, dan mungkin cara itu nggak produktif menurut mama. Tapi kalau aku nggak melakukan itu, aku bisa bete seharian. Dan kalau aku bete seharian, mama pulang aku lagi bete, mama marah-marah lagi. Jadi aku mesti ngapain dong? Nah, kalau ada komunikasi itu kan kita jadi tahu, oh ya support apa nih yang anak perlu gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada tadi itu di mana anak itu aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, kita nggak akan pernah tahu, balik lagi ke pola asuh yang otoritatif tadi ya, kita nggak akan pernah tahu support apa sih sebenarnya yang anak ini perlukan untuk bisa dia naik ke arah pelan-pelan lah, nggak bisa sekaligus, pelan-pelan naik ke arah aktualisasi diri itu. Oke, ternyata dia perlu support untuk bisa menghandle perasaan bosannya dia. Oke, kita bisa oke, kalau gitu kita sementara gak usah ngomongin yang produktif, kita ngomongin yang ini dulu deh. Kita ngomongin tentang gimana kamu menghandle rasa bosanmu ya. Selain kamu menghandle dengan misalkan nonton YouTube, menurut kamu apalagi yang bisa bikin kamu gak bosan? Yang mungkin kita bisa coba create sama-sama. Oh ya, aku sebenarnya suka main musik gitu ya, tapi kan kita gak bisa datengin guru ya. Oh, tapi mama bisa bantu sih. Mama bisa bantu misalkan cariin YouTube-YouTube yang kamu bisa coba pelajari gitu ya, untuk bisa main gitar misalkan, apalah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang arahnya produktif juga gitu ya, tapi dibangun atas rasa aman. Nah, kalau anak ini tidak punya rasa aman, maka ketika orang tua bertanya, terutama kalau pola asuhnya otoriter, itu yang biasanya anak nggak punya rasa aman ya. Nah, jadi menurut kamu gimana, menurut kamu terhadap ekspektasi mama? Dia akan bilang, ya deh mah, aku usahain. Padahal dalam hatinya enggak gitu ya, karena dia nggak merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ntar dipikir, duh, daripada ntar dimarahin gitu ya, diomel-omelin, udah deh iya aja. Tapi iya hanya di mulut. Tapi begitu kita lihat lagi kenyataannya enggak gitu ya. Karena dia nggak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, akhirnya muter-muter aja, nggak pernah ada langkah yang produktif. Makanya ini kita sebutnya sebagai pondasi yang pertama kalau di pilar dari conscious discipline. Pilar yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan, kan dari situ kita bisa tahu support yang dia perlukan apa. Dan dari situ kita bisa bersama-sama memikirkan langkah, satu langkah ke depan aja, nggak usah banyak-banyak, satu langkah ke depan aja. Karena begitu kita maju satu langkah, nanti langkah berikutnya kan biasanya akan ketahuan ya. Nah, koneksi ini perlu. Kenapa? Karena ketika seseorang melangkah untuk maju, kita biasanya progres itu kan nggak pernah garis lurus ya. Progres itu kan selalu maju, mundur, maju, mundur gitu ya. Ketika anak ini, yang pastinya ketika berusaha progres akan ada masa di mana dia mengalami kemunduran-kemunduran, maka dengan kita bisa membangun koneksi tadi, koneksi itu adalah ketika anak itu merasa bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dia. Apapun yang terjadi, kita akan mengerti dia. Maka ditambah dengan rasa aman tadi, ketika anak itu mengalami kemunduran, misalkan kalau contoh yang tadi, dia udah okay deh, kita sepakat ya, jadi kamu akan mengisi kebosananmu itu bukan sekedar dengan nonton doang, tapi juga pakai untuk latihan main gitar gitu misalkan ya. Jadi berapa porsi yang nonton, berapa porsi yang main, latihan main gitar. Tapi ternyata setelah seminggu berjalan, 5 hari dia melakukan, 2 hari tidak melakukan. Tentu kalau ada koneksi kan kita akan berusaha lebih empatik ya, empatik kepada itu. Pertama tentu kita akan appreciate dulu apa yang dia sudah lakukan, karena
1: ada yang dia lakukan.
0: Betul. Yeah. Kita tidak fokus kepada yang dia tidak lakukan ya, tapi apa yang dia lakukan. Karena kalau kita fokusnya ke pas dia, misalkan Senin, Selasa, Rabu dia lakukan, Kamis nggak lakukan. Hari Kamis kita langsung marahin dia. Gimana sih? Katanya mau main gitar. Kok hari ini nonton seharian? Padahal 3 hari dia sudah lakukan. Jadi kan kita perlu melihat itu secara lebih utuh. Artinya ketika kita approach dia, kita membangun koneksi tersebut. Oh, thank you ya, mama lihat kamu sudah melakukan ini selama 3 hari. Dan mama senang sekali loh kamu sudah melakukan ini dan kamu sudah berusaha. Dan it's okay ketika kita akhirnya setelah kita maju beberapa saat ada kemunduran. Mama juga ketika berusaha melakukan perubahan juga kayak gitu kok. Mama mengalami kemajuan, kemudian ada mundur lagi, tapi kemudian mama maju lagi. So it's fine untuk mengalami kemunduran. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada komunikasi yang tadi ya. Selain menyampaikan pemikiran kita, kita juga pengen tahu dari dia. Kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu hari ini tidak melakukan seperti yang kita sepakati? Walaupun itu normal, kita coba bicarakan supaya siapa tahu ada yang mama bisa support buat kamu. Ya. Jadi koneksi itu yang akan membuat anak merasa, oh mama ternyata bisa terima saya ya ketika saya tidak melakukan. Ya. Bukan cuma sekedar marah-marah, tapi mama mau support, balik lagi support ya. Kontrol terhadap standar tetap dilakukan, kan kita bilang, kita pengennya seperti ini. Tapi untuk bisa sampai ke sini, kita terus-menerus support, sehingga anak itu benar-benar bisa terbawa sampai ke sini.
1: Itu tadi koneksi ya. Kemudian tadi Anda juga mengatakan ada, kita mengajar keterampilan, apakah itu salah satu juga gitu sebetulnya?
0: Betul, jadi kalau misalkan kalau balik ke contoh yang tadi, iya mas, soalnya hari ini aku bosen banget, udah 3 hari belajar main gitar. Udahlah, mendingan aku itu lagi, aku kan gak bisa terus-menerus kayak gini, bosen kan mah gitu ya, misalkan. Oke, jadi sepertinya yang mama tangkap adalah ketika kamu merasa bosan, kamu langsung kembali ke pikiran yang pertama muncul, solusi yang pertama muncul adalah kembali kepada pola yang lama. Oke, jadi kalau gitu, benar nggak menurut kamu bahwa isunya di sini adalah bagaimana ketika kamu merasa bosan lagi, kamu bisa menghandle perasaan bosan tersebut? Ya iya sih, makanya emang itu sih. Kalau aku bosan main gitar, terus aku ngapain dong? Kan cuma itu. Jadi keterampilan yang diperlukan apa dalam hal ini? Kalau kita sebagai orang tua ya, kita bisa melihat ini secara lebih utuh. Kan keterampilannya adalah satu, problem solving skill. Artinya dia punya problem nih, masalah bosannya muncul lagi. Gimana dia men-solve problem ini supaya solusinya nggak balik lagi ke yang lama, tapi bisa lebih kreatif memikirkan solusi-solusi yang baru. Itu kan skill ya. Skill artinya kan itu tidak otomatis muncul. Kita nggak bisa otomatis expect anak untuk bisa punya otomatis skill tersebut. Itu harus sesuatu yang kita bantu, kita support untuk bisa develop. Oke, jadi kalau misalkan problem solving skill. Kemudian yang kedua apa? Oh, mungkin dia juga punya missing skill-nya misalkan adalah managing emotion. Ya, supaya dia nggak bete. Oke, jadi kalau kamu bosen, gimana caranya dia nggak bete dan akhirnya kalau dia bete dia kembali ke sana. Itu kan saling connected ya sebenarnya. Ada yang kita sebut technical skill, ada yang kita sebut juga thinking skill. Technical skill ini apa? Technical skill ini balik lagi kalau kita mengelola emosi itu ada beberapa bagian yang dari situ yang kita sebutnya technical. technical tuh misalkan adalah keterampilan-keterampilan untuk bisa self-soothing, keterampilan-keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari ya, karena namanya juga skill. Itu tidak otomatis anak bisa terpikir, jangankan anak, orang dewasa saja belum tentu bisa langsung terpikir. Jadi kan itu perlu kita brainstorm bersama anak, karena yang nama self-soothing juga kan variasinya banyak. Dari sekian banyak variasi, mana yang pas untuk dia? Itu kan sesuatu yang kita coba balik lagi, kalau kita mau support ya kita dampingi anak untuk bisa bersama-sama mengeksplor mana yang kira-kira dia akan merasa cukup nyaman untuk lakukan. Misalkan dari sekian banyak self-soothing, self-soothing itu kan bisa ada yang terkait dengan conscious breathing, ya, bernapas secara lebih conscious dan fokus kepada nafas, itu salah satu self-soothing. Bisa juga melakukan hal-hal yang ritmik, itu bisa jadi self-soothing. Misalkan hal-hal yang ritmik itu adalah tergantung, kalau menyulam, itu kalau anaknya perempuan yang menyulam, itu juga itu kegiatan yang ritmik, bisa self-soothing. Atau lari, lari juga itu kegiatan yang ritmik, itu bisa melakukan self-soothing. Atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sensing. Sensing itu artinya fokus untuk mendengar, tergantung kita fokus kepada sensenya apa. Apakah suara, kita fokus mendengar suara gitu ya. Identify ini suara apa, karena ketika itu kita lakukan, otak kita tuh shift, fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita, sehingga itu dia nggak masuk ke sana, nggak masuk kepada perasaan, nggak fokus lagi kepada kebosanannya dan kerutinan yang terjadi, tapi shift masuk kepada hal-hal tersebut. Nah ini yang kita sebut technical skill, ya. Artinya kan kita perlu identify apakah memang ada technical skill yang missing, gitu ya. Misalkan tadi self-soothing skill yang dia itu perlu dibantu untuk explore dan kemudian latih. Nah, kalau thinking skill, yang kalau tadi problem solving itu kan adalah thinking skill ya. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan thinking skill-nya? Misalkan, okay, jadi kalau kamu punya perasaan bosan itu muncul lagi, apa yang bisa menolong kamu untuk bisa memikirkan cara lain selain kembali ke YouTube? Kita coba pikirkan bersama yuk step-stepnya. Kita brainstorm, menurut kamu apa? Apa ya, Ma? Aku nggak tahu. Oke, kalau gitu Mama coba kasih usul, nanti kamu bisa kasih usul juga. Jadi kita sama-sama memikirkan ya. Mungkin kalau Mama sih terpikir hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba Google, bagaimana cara mengatasi kebosanan. Dari situ mungkin kita bisa mengetahui orang-orang itu melakukan apa. Menurut kamu gimana? Ya bisa juga sih, Mah. Nanti dari situ aku mungkin bisa dapat ide. Oke, setelah dapat ide, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa akhirnya mengidentifikasi ide mana yang akan kamu lakukan? Ya aku Google lagi aja ide-ide tersebut, orang itu melakukannya seperti apa, kemudian plus minusnya gimana.
1: Lebih deep lagi jadi ya.
0: Betul, betul. Itu kan kita ngajarin thinking skill step by step problem solving. Satu, Google itu sebenarnya apa? Cari informasi kan sebenarnya step in problem solving. Cari informasi, kemudian setelah cari informasi, analisa informasi. Itu yang dia lakukan ketika dia mencoba, dia udah tahu idenya, kemudian dia cari informasi lagi. Itu kan sifatnya analisa ya. Kemudian setelah masuk kepada analisa, setelah kamu Google, apalagi yang kamu akan lakukan untuk akhirnya kamu bisa tahu kamu mesti ngapain? Ya, aku mungkin coba pilih salah satu sih, Mah. Tapi gimana dong kalau aku udah pilih ternyata itu nggak efektif? Itu kan juga part of dari consideration yang perlu dilakukan ketika melakukan problem solving dan decision making ya sebenarnya. Itu kan pasti bergandengan problem solving dan decision making. Oke, jadi menurut kamu, kumpulin informasi, udah analisa informasi, kamu harus make decision. Tapi kamu bingung make decisionnya gimana kalau itu ternyata wrong decision. Kita bilang, okay, menurut kamu pernah nggak kamu lihat mama itu membuat keputusan yang salah? Pernah sih, waktu itu kan kayak gini, misalkan pasti pernah lah kita membuat keputusan yang salah gitu ya. Terus menurut kamu apa yang mama lakukan itu? Waktu itu kayaknya sih seingat aku, mama nggak lakuin lagi, terus mama coba dengan cara yang berbeda. Okay. So, menurut kamu pola yang itu kira-kira bisa kamu lakukan juga nggak in terms of kamu make decision tentang hal ini? Itu kan ngajarin decision making skill ya sebenarnya, which is part of problem solving skill.
1: Kalian juga kita mau melihat bahwa ternyata mereka mengamati nih selama ini begitu ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi, itu sekali lagi skill yang kita perlu support anak untuk pelajari. Anak nggak bisa di-expect, ya udahlah pokoknya bisa sendiri gitu ya. Mungkin kita udah bisa, karena kita sudah go through a lot of things. Tapi kan dia belum. Kalau kita peka akan hal-hal ini, kita akan lebih bisa identify secara tajam dan kita bisa support, balik lagi support. Karena kan tadi tidak cuma kontrol tapi support yang penting kalau kita menjadi orang tua yang otoritatif dan conscious.
1: Tadi Bu Ellen menyinggung masalah brainstorming bersama anak. Kita tahu bahwa selama ini kan yang namanya brainstorming itu kan digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Ternyata brainstorming ini juga bisa kita gunakan bersama dengan anak gitu ya, bersama dengan ya berdua aja itu juga bisa dilakukan gitu untuk kita bisa tahu kemampuan berpikir kreatifnya mereka. Dan ini salah satu hal dari tadi pertanyaan saya menjawab sih sebetulnya orang tua yang ideal, yang otoritatif, salah satunya ini brainstorming ini ya Bu Ellen ya.
0: Betul, tapi brainstorming ini hanya bisa dibangun di atas tadi itu dua pertama ya. Dia merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Kalau enggak, brainstormingnya enggak jalan soalnya. Kemudian dia
1: koneksi punya.
0: Betul, bahwa apapun yang saya katakan, even itu salah, mama bisa terima.
1: Nah, apakah ketika rasa aman itu sudah didapat, ada jaminan bahwa anak kita akan produktif?
0: Nah, balik lagi kata produktif itu yang kita perlu perjelas ya. Kemudian standar produktif, gitu ya. Yang pertama adalah standar itu artinya dalam hal proses ya. Artinya kita bisa menerima ketika prosesnya itu adalah maju mundur, itu dulu. Ketika anak berproses, anak pasti akan maju mundur, nggak mungkin nggak. Kita pun juga demikian. Ketika kita mau progres, kita pasti maju mundur. Kemudian yang kedua adalah kita perlu sepakati sama anak yang kita sebut produktif itu apa, gitu ya. Jadi standar akhirnya ada, tapi standar intermediate-nya kita perlu sepakati supaya itu within his capability,
1: gitu ya. Sesuai dengan kapasitas dia, gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia dengan standar yang akhirnya, tapi harus ada milestone-milestone, harus ada tonggak-tonggak, gitu ya, yang kita pecah bersama. Oke, jadi tonggak pertamanya apa dulu nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak keduanya apa nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak berikutnya apa nih? Gitu ya. Karena kan sekali lagi, it's a progress dan it's a journey. Gitu ya.
1: Bagaimana kita merespon begitu apa yang mungkin anak sampaikan gitu?
0: Yang pertama itu adalah respon yang empatis. Kalau kita ngomongnya conscious discipline balik lagi ya. Bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ngomongin kepada koneksi, dan koneksi itu juga sebenarnya juga mencakup kepada perasaan aman. Ketika dia mungkin masih belum berhasil melakukan apa yang disepakati, kita bisa memberikan respon yang empatis. Karena siapa sih yang nggak mau berhasil?
1: Iya.
0: Semua juga mau berhasil, even anak-anak juga mau berhasil. Iya. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia belum berhasil, pasti ada something, karena keinginan kan ada ya sebenarnya, balik lagi. Semua orang pengen berhasil. Jadi karena keinginan itu ada, jadi kita perlu bisa memikirkan apa yang anak itu perlukan untuk bisa berhasil. Dan kita perlu gali dari dia, apa Nina yang kira-kira kamu perlukan gitu ya. Sehingga dia bisa menolong, merasa tertolong, tersupport untuk bisa mengamati dan juga berpikir tentang apa ya kira-kira yang menyebabkan kok hari ini saya belum berhasil gitu ya. Dan itu akan menolong anak untuk punya hal-hal yang lebih conscious juga. Karena kan conscious itu, sadar itu, aware itu kan balik lagi karena itu perlu dibangun, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa di-develop di dalam diri anak juga. Untuk bisa conscious itu kan take practice ya. Dengan kita brainstorm dengan anak, itu part of dari kita membangun practice tersebut di dalam diri anak juga, sehingga dia juga bisa terlatih untuk membangun conscious tersebut. Tapi balik lagi, itu harus kita lakukan secara empati. Kenapa? Karena dengan kita berempati, itu anak merasa aman dan dia mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Karena dia yakin bahwa kita akan bisa mengerti, kita akan bisa menerima apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan.
1: Jadi dia merasa bahwa dia dimengerti ya secara emosi dan juga seluruh apa yang ada dalam dirinya dia gitu.
0: Betul, betul. Dengan demikian anak itu akan mau terbuka kepada kita. Dan dengan dia mau terbuka kan kita jadi lebih bisa ngerti ya. Oh iya, dia ternyata butuh support ini, dia butuh support itu gitu ya.
1: Kita harus mengerti dan juga menerima kesalahan mereka ya, tetap dengan cara brainstorming tadi. Lalu apalagi Bu Ellen, respon empati yang seperti apa gitu? Akhirnya kita diterima juga oleh mereka.
0: Respon empati itu ketika kita juga bisa create emotional safety tadi ya, rasa aman tadi ya.
1: Mengapa itu yang paling penting?
0: Karena sekali lagi kalau itu tidak, anak itu tidak akan terbuka sama kita. Dan kalau anak tidak terbuka, kita nggak bisa tahu support yang dia butuhkan apa sih sebenarnya dari kita. Dan itu akan menghambat apa yang bisa kita support jadinya kalau kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan.

0: Ya, ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya Bu Ellen ya. Alex Sinaga ingin bertanya, bagaimana kalau hanya salah satu parent saja yang punya conscious untuk mendidik anak, apa implikasinya? Oke, seperti itu. Silakan Bu Ellen.
1: Very good question. Karena memang kalau kita lihat kenyataan kan memang even sebagai pasangan kita berkembang dengan belum tentu kecepatan yang sama. Yang pasti akan beda dampaknya ke anak ketika kedua orang tua melakukan hal tersebut dengan hanya salah satu saja.
0: Iya.
1: Kalau kita tahu konteksnya ternyata di dalam keluarga saya adalah hanya salah satu saja, artinya saya perlu realistis juga ketika meresponi progres anak. Karena progresnya pasti tidak akan secepat kalau itu dari dua pihak gitu ya. Betul. Standarnya sama. Jadi ketika anak tidak melakukan, nggak bisa kita fully meletakkan kesalahan itu pada anak. Karena kan memang dari hanya dari satu sisi aja kita bilang kita maunya begini, tapi ternyata pihak yang lain ketika itu tidak dilakukan, udahlah nggak apa-apalah gitu ya. Misalkan yang satunya masih sangat permisif, sehingga kan anak akan maju mundur di dalam, maju mundurnya itu bukan sekedar maju mundur yang normal, tapi maju mundurnya bisa swingnya lebih besar lagi.
0: Iya, karena bingung ya.
1: Betul. Karena bingung ini sebenarnya arahnya mesti kemana gitu ya. Jadi ketika anak tidak melakukan, kita juga harus bisa menerima itu dengan lapang dada mau nggak mau ya, karena faktanya adalah memang itu pasti akan terjadi ketika kita hanya salah satu saja. Juga kita nggak progres, karena kita sudah tahu ya kita perlu progres dengan mempertimbangkan itu. Selain menerima anak dengan progres yang akan ngeswingnya jauh lebih banyak, kita juga harus bisa meresponi pasangan kita. Contoh misalkan kalau saya sudah sempat belajar konseling, belajar coaching dan lain sebagainya, kalau pasangan belum, tentu apa yang saya ketahui itu akan sangat berbeda dengan apa yang pasangan ketahui. Gitu ya. Saya nggak bisa expect pasangan itu untuk punya pengetahuan dan pemahaman yang serupa seperti saya, yang saya dapat dari sekian jam belajar, ikut training dan lain sebagainya. Artinya ketika berhadapan dengan pasangan pun saya harus bisa adjust ekspektasi. Nah, di sini sebenarnya yang utama adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi saya, yang nanti ketika saya bermain dengan pengelolaan ekspektasi pasti ada unsur emosi yang masuk, karena ketika mengelola ekspektasi dalam hal ini ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin harus di let go, harus dilepas dulu. Karena kalau dipaksakan yang terjadi biasa konflik saja.
0: Betul. Iya, akhirnya malah nggak jalan sama sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, ada yang bertanya lagi, kemudian apalagi self motivation yang bisa memberi semangat parents untuk konsisten melakukan conscious ketika berhubungan dengan anak.
1: Yang pertama tadi yang kita sebut sebenarnya itu juga part of bagaimana kita realistis menetapkan ekspektasi. Artinya kalau ternyata ekspektasinya terlalu besar, berarti kita kecilkan.
0: Oke.
1: Kan kan berarti harus ada yang di let go tadi ya. Bukan berarti semua ekspektasi dihilangkan, tidak, tapi dikecilkan sesuai dengan realita yang ada. Dan kalau kita ngomongnya motivasinya apa untuk mengecilkan ini, motivasinya adalah punya rumah tangga yang damai.
0: Iya.
1: Karena
0: berawal dari suami istrinya dulu, dari ibu bapaknya dulu ya.
1: Betul. Karena balik lagi, kalau kita tidak damai dengan pasangan, emotional safety itu nggak mungkin terbangun di dalam diri anak.
0: Iya, pasti.
1: Nggak mungkin. Jadi itu dulu yang kita perlu usahakan, bagaimana kita hidup damai dengan pasangan sehingga emotional safety itu bisa terbangun, karena itu kan pondasi yang paling dasar, yang paling pertama ya. Tapi untuk bisa berdamai dengan pasangan, yang pasti kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, artinya kita belum berdamai dengan keinginan-keinginan kita yang tadi, saya tuh pengennya seperti ini tapi kenapa nggak bisa, itu kan artinya saya masih bergumul di dalam hati, saya belum damai nih di dalam diri. Ketika saya belum ada damai di dalam diri, itu mau membangun damai dengan orang lain itu pasti susah. Karena dalam diri saya aja belum ada damai gitu ya. Saya akan membawa ketidakdamaian itu ketika saya masuk di dalam hubungan tadi.
0: Bu Ellen tadi sempat terputus ketika kita berbicara masalah teknik. Tadi saya sempat menanyakan tentang teknik, ada tekniknya begitu Bu Ellen, terkait dengan keamanan emosional segala macam itu?
1: Yes, betul. Ini pas banget sebenarnya pas kita di poin ini. Tadi kan kita ngomong mengelola diri untuk bisa berdamai dengan diri. Nah, teknik-teknik ini adalah teknik terkait dengan bagaimana saya bisa mengelola diri saya sebagai orang tua, sebagai pasangan juga gitu ya, untuk bisa memanage emosi saya dengan lebih baik. Ada hal-hal yang lebih teknis dan ada hal-hal yang lebih sifatnya thinking gitu ya. Kalau hal-hal yang terkait teknis yang tadi sempat saya singgung sedikit, yang kaitannya dengan self-soothing, bagaimana saya bisa pertama tentu saya tahu self soothing apa yang pas untuk saya, karena teknik self soothing itu kan banyak sekali sebenarnya. Dan kemudian setelah saya tahu teknik self soothing yang pas, bagaimana saya bisa secara konsisten meluangkan waktu di dalam rutinitas saya, mungkin tidak setiap hari, mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu ya, untuk melatih hal tersebut sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang otomatis di dalam diri saya. Karena kalau itu belum dilakukan, pengulangannya belum cukup banyak, kan biasanya itu gak jadi otomatis ya. Otomatis itu perlu pengulangan yang cukup banyak untuk jadi otomatis. Jadi ketika saya mau membangun itu dalam diri, saya perlu menyediakan waktu untuk membuat pengulangan-pengulangan tersebut sehingga itu bisa menjadi otomatis. Yang paling simple, self-soothing yang paling simple sebenarnya adalah yang kita sebut dengan deep breathing gitu ya, bernapas secara dalam. Tapi bernapas secara dalam ini variasinya pun juga banyak sebenarnya. Kalau para pendengar itu berminat, sebenarnya di Google, ketika meng-Google gitu ya, itu akan ketemu berbagai variasi untuk melakukan deep breathing. Tapi sekali lagi itu yang paling simple, nggak perlu modal soalnya. Cuma perlu bernafas saja dan perlu menyediakan waktu untuk bisa melakukan itu.
0: Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Bu Ellen. Karena kita sudah ada di menit-menit akhir, apa indikator yang bisa mengukur keberhasilan conscious parent yang dilakukan, yang dapat kita temukan dalam diri anak?
1: Okay. Jadi kalau indikator, saya akan bilang indikatornya adalah indikator proses.
0: Proses.
1: Karena apa? Karena kalau hasil akhir itu kan kita cuma bisa lihat ketika anak itu dewasa ya. Parenting, saya selalu bilang parenting itu adalah long term investment. Artinya hasil tuh baru bisa dilihat di jangka panjang. Apa yang kita tabur sekarang baru kelihatan ketika anak itu sudah dewasa. Nah, artinya ketika kita mau mengukur progress dan proses, progress itu kan beda dengan outcome. Outcome itu kan finalnya ya, progress itu kan step-stepnya, progress dari prosesnya. Bagaimana kita melihat saya ini sudah lebih baik nggak dari mungkin bulan lalu, saya lebih baik nggak dari tahun lalu? Harus melihatnya kepada diri sendiri, karena titik awal tiap orang beda. Kita nggak bisa compare, saya kok tahun ini di sini, dia tahun ini udah di sono gitu ya. Karena sekali lagi titik awal setiap orang akan berbeda. Artinya apa? Artinya pertama, saya harus tahu titik awal saya seperti apa. Misalkan titik awal saya adalah dalam hal itu tadi, otomatis berpikir bahwa anak itu manja ketika dia minta tolong. Oke, berarti kalau saya dalam waktu 6 bulan ke depan bisa tidak lagi berpikir atau tidak lagi secara dominan berpikir, karena kan kita ngomong progres ya, tidak lagi secara dominan berpikir bahwa ketika anak minta tolong itu adalah manja, mungkin dari 100% saya 80% tidak otomatis, 20% masih otomatis. That means saya udah progres berarti. Jadi sekali lagi indikatornya haruslah indikator progres, bukan final outcome, dan yang diukur adalah diri sendiri.
0: Iya betul. Dan kita pasti merasakan gitu ketika ada progresnya, ya Bu Ellen ya. Karena kita ada pelaku di situ kan. Anak-anak juga merasakan ketika ada perubahan, juga kita merasakan, dan kita sendiri secara pribadi juga merasakan juga ya. Jadi dua arah gitu.
1: Betul betul. Dan it's okay
0: ada kepuasan.
1: Untuk kita nanya ke anak misalkan, nah itu juga yang saya kadang suka lakukan walaupun nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan kan jadi annoying ya. Nah, menurut kamu kalau skala 1 sampai 10, mama itu dalam hal kesabaran ada di angka berapa? Itu kan juga ada fit ya. Nanti kita kapan lagi, mungkin 6 bulan lagi, tahun depan nanya lagi. Kita lihat masih sama nggak angkanya gitu ya. Itu juga bisa jadi ukuran kan.
0: Iya. Walaupun jawabannya mungkin bikin kita deg-degan juga ya. Iya. Oke, baik Bu Ellen, silakan, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua di luar sana Bu Ellen. Setiap orang tua yang kita berharap adalah orang tua yang ideal, yang otoritatif terkait dengan topik kita hari ini, Bu Ellen silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Hiyama. Jadi memang kalau kita bicara tentang conscious parenting, bagaimana kita itu membangun kesadaran kita, khususnya apa yang menjadi pola pikir kita, perasaan kita, pola perilaku kita ketika kita sedang membesarkan anak-anak kita, supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian, mereka itu biasanya mandiri, mereka itu lebih aktif secara sosial, secara akademis lebih berhasil, secara perilaku lebih baik. Jadi memang pola asuh ini perlu kita usahakan secara sadar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi berikan waktu, berikan kesabaran juga, tidak cuma kepada anak tapi kepada diri kita untuk bisa berprogres, karena itu kan sesuatu yang perlu waktu, dan ketika itu dilakukan secara konsisten pasti ada hasilnya selama kita tetap tetap konsisten melakukan.
0: Bu Ellen Patricia, terima kasih untuk hari ini sharingnya, Bu Ellen.
1: Sama, terima kasih juga Bu Riyama dan pendengar semua.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita melalui channel YouTube Heartline Network dan juga Anda yang mendengarkan melalui Heartline Network juga ya. Sekali lagi, saatnya saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.

0: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
2: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang disebut sahabat? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Psikolog Rolomai percaya bahwa sebagian besar orang mendapatkan 500 hingga 2.500 kenalan baru setiap tahunnya. Orang-orang dengan siapa Anda bekerja, individu-individu dengan siapa Anda berjumpa di gereja atau di sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya, terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat? Baru hari ini, seorang agen perjalanan dengan siapa saya belum pernah berjumpa, berbicara kepada saya tentang paket-paket perjalanan dan terus saja mengatakan, "Semua ini saya beritahu karena kita kan sahabat." Padahal saya bahkan tidak kenal dia. Mungkin dia seorang pria baik-baik dan terhormat. Namun mungkin juga dia seorang pelarian dari rumah sakit jiwa atau punya catatan sejarah di kepolisian. Siapakah yang disebut sahabat? Sebuah pepatah Arab menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya, mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya. Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, "Saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja." Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga, jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, "A man who has friends must himself be friendly." Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia, "Dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat." Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan yang berbeda. Namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu.
terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati. Berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak, lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Kasih itu bersifat murah hati. Tuhan Allah yang kasih adanya memberi hal-hal yang baik secara berlimpah. Apa yang dapat mencegah dia untuk tidak berbuat demikian? Hanya diri kita sendiri. Kata Yesus, berilah dan kamu akan diberi. Akan tetapi kita sering memegang erat-erat harta milik kita dan tidak menolong orang lain yang dalam kekurangan dan sedang mengalami kesukaran. Karena ia mengasihi kita, Allah Bapa terpaksa menahan berkatnya dari kita. Ia menahan berkatnya agar kita kembali kepada jalan yang benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stienas Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di Insting, inspirasi penting. Mendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah Putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kartu Natal yang paling mencolok yang saya terima dalam beberapa tahun ini adalah yang berjudul Dunia Penuh Sesak dengan Orang-orang yang Ingin Menjadi Tuhan. Di bawahnya ada gambar dari 9 tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh. Alexander the Great, Tutankhamun, Julius Caesar, Maharishi Yogi, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Napoleon Bonaparte, Buddha Gautama, dan Mao Zedong. Bahkan mereka yang gagal dalam sejarah dunia pasti mengenali nama-nama itu. Siapa yang akan menyangkal bahwa individu-individu ini bercita-cita untuk memerintah sebagai dewa dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi? Caesar menyatakan dirinya sebagai dewa dan menuntut penyembahan layaknya kepada para dewa. Tetapi apa yang membuatnya nampak unik adalah pesan yang ada di dalamnya. Tetapi hanya satu Tuhan yang bersedia menjadi manusia. Di bawahnya ada lukisan Belanda yang menggambarkan Maria dan Yusuf sedang melihat bayi Yesus di dalam palungan. Menakjubkan. Tetapi memang benar. Kenyataannya, banyak yang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan saja yang bersedia menjadi manusia. Para teologi menyebutnya reinkarnasi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menjadi daging. Pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar menjadi manusia? Jika memang demikian, apakah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Pencatatan dalam Alkitab bersifat mendalam dan jelas pada saat yang sama. Dikatakan bahwa Bapa sangat mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Stop, pikirkan itu sejenak. Allah Anak bersedia mengesampingkan perannya sebagai Tuhan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dilahirkan dari daging manusia. Pengertiannya sederhana. Tuhan mengerti keletihan saya, sakit hati saya, rasa sakit penderitaan saya, bahkan keterbatasan sukacita dan kebahagiaan saya. Allah menjadi manusia, benar-benar normal. Bayi itu lahir di Bethlehem, tumbuh dewasa dan mengalami naik turunnya emosi remaja, kemudian menjadi pria dewasa, benar-benar memiliki fisik seperti laki-laki pada umumnya. Yohanes mencatatnya dengan begitu indah dalam pendahuluan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat itu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendorong kita untuk memahami bahwa menjadi manusia seutuhnya sangat berbeda dari menjadi Allah seutuhnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang benar-benar berbeda, supranatural. Paulus menjelaskan bagaimana Yesus mengesampingkan perannya sebagai Allah agar ia dapat menjadi manusia seutuhnya di dalam Filipi pasal 2. Apakah Yesus yang lahir di Bethlehem dan hidup di Nazaret hingga Yerusalem Utara mengalami godaan dan sedih? Menurut catatan, ia dalam segala hal dicobai sama seperti kita, namun tanpa dosa. Sebagai manusia tentu saja ia dapat berbuat dosa, tetapi ia juga mampu tidak berbuat dosa. Hal ini memberi kita harapan bahwa kita pun sanggup tidak berbuat dosa. Hebatnya Yesus berkata, Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hanya Allah yang sanggup mengampuni. Banyak orang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan yang memilih untuk menjadi manusia. Menakjubkan. Namun benar, Yohanes mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita dengan mengutus anaknya. Bukan hanya itu, tetapi ia menambahkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau terhilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Inilah yang terpenting, dan jika Anda melewatkan kebenaran itu, Anda kehilangan pokok persoalannya. Allah mengasihi, Allah memberikan anaknya
supaya Anda bisa mempunyai hidup selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Di Pilipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang membutuhkan penghiburan, tetapi tidak ada yang memberi penghiburan. Sekalipun demikian, ada satu pribadi yang sudah menyediakan penghiburan bagi Anda. Ada satu pribadi yang sangat iba hatinya melihat semua penderitaan manusia, termasuk penderitaan Anda. Tidak sukar baginya untuk menghibur Anda. Kasihnya demikian besar sehingga ia senantiasa menemukan kata-kata dan cara untuk menghibur hati Anda. Kuasanya untuk menolong juga demikian besar, sehingga ia senantiasa memberi dorongan kepada Anda dan menemukan jalan keluar bagi Anda. Apabila penghiburan itu tidak datang dengan segera, pastilah akan datang pada saat yang tepat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar, sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang, dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya, mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah, muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, Your Family Station. Selamat sore. Jumpa lagi bareng Rizal sore hari ini tentunya di program kesayangan Anda semuanya, Salam Nusantara. Ini adalah program untuk menyajikan lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote ya. Di kesempatan sore hari selama 2 jam ke depan sampai dengan hampir jam 5, Rizal menemani Anda semuanya tentunya dengan lagu-lagu daerah terbaik yang akan Rizal putarin tentunya. Yang mau gabungan boleh nanti silakan di 0811-583-0944 atau juga di 0819-269-1000. Dan juga pendengar, kami live di platform media sosial kami, di akun TikTok Hardline Samarinda _, dan juga di akun Facebook kami Hardline Samarinda. Anda bisa menyaksikan kami secara audio visual di sana dan juga mengirimkan atau juga mengirimkan requestan lagu Anda tentunya di sore hari ini bersama dengan Rizal. Dan mengawali kebersamaan kita tentunya di sore hari ini, silakan pilihkan satu nomor lagu untuk Anda. Barangkali ini bisa membuat suasana sore Anda Samarinda yang sedang mendung ya, tapi enggak hujan-hujan. Waduh. Tapi sekarang lagi asap juga ya, itu ngeri banget. Tadi Samarinda bagian Radio Heartline juga lebih parah lagi asap-asapnya. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamor dengan Panas Pela di sore hari ini menjadi pembuka kebersamaan kita di program kita di sore hari ini. Salam Nusantara tentunya ya, di edisi hari ini tanggal berapa ya? Tanggal kalender mana nih? 16 September 2026 ya.

0: Sampai dengan jam 5 Rizal menemani Anda tentunya sore hari ini pendengar. Dan yang mau request lagu atau kirim-kirim salam boleh nih di 0811 5830944, atau juga di 0819 269 1000. Sore hari ini Rizal akan happy-happy bareng dengan Anda di tengah keadaan Kota Samarinda yang lagi ini kayaknya saya baru ngerasain benar-benar menyengat asap hari ini. Tadi pas sempat keluar di jam berapa tadi ya? Jam setengah satu, jam setengah dua kayak gitu. Itu menyengat banget ya asap di luar. Karena itu ya. Karena ini memang kualitas udara di Samarinda lagi kurang baik ya. Saya tadi memantau di IQ Air, sebuah platform yang kita bisa ngecek kadar kualitas udara di kota mana saja. Nah, untuk Samarinda sendiri itu tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nah, saya nih kayaknya ya. Oke. Ya. Bersama dengan Rizal tentunya. Kita akan sama-sama terus sampai dengan jam 5.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.
0: Ngomong-ngomong soal udara gitu ya, bukan hanya Kalimantan, maksudnya bukan cuma Samarinda tapi juga beberapa kota lain di wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat lebih parah, terus kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga. Beberapa teman-teman saya yang ada di Tamiang Layang itu di sebuah kota di daerah Barito Timur gitu ya. Itu merasakan luar biasa kabut asapnya. Dan juga dari Tarakan tuh ada juga komentar tuh, hai Feby Sinaga, katanya Tarakan juga itu kayaknya seberataan. Kalau seberataan itu maksudnya seluruhnya ya, untuk daerah Kalimantan itu ngerasain asap yang menyengat banget. Tadi saya baru hari ini, memang beberapa pekan terakhir sering mendapat informasi kalau Samarinda juga sudah mulai kebagian tuh sama asap-asapnya akibat kebakaran hutan dan lahan. Tapi hari ini tadi saya benar-benar ngerasain menyengat banget karena mungkin nggak pakai masker kali ya. Nah, makanya memang kita mulai dari sekarang itu untuk membiasakan diri tuh pakai masker gitu ya, menjaga kualitas kesehatan kita juga lebih baik. Ngomong-ngomong soal Tamiang Layang ya, ini adalah daerah di Kalimantan Tengah, di bagian timur Kalimantan Tengah tentunya, sebuah kota kecil bernama Tamiang Layang berdiri sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Barito Timur. Ayo, siapa tuh yang dari sana tuh ya? Atau siapa juga yang sering banget ke sana? Absen dong bareng Rizal ya. Nah, kota ini mungkin belum sepopuler Palangkaraya, lalu kemudian Banjarmasin, lalu kota-kota lain begitu ya. Tapi justru disinilah letak keunikannya, sederhana, hangat, dan penuh cerita tentang keberagaman. Nah, nama Tamiang Layang sendiri itu menyimpan kisah yang lama. Konon ya, ini saya dapatkan dari betang.tv gitu ya. Jadi kata Tamiang itu berasal dari senjata bambu yang digunakan oleh suku Dayak Maanyan. Sementara layang ini adalah alat untuk menyampaikan kabar atau pemberitahuan. Nah, gabungan keduanya itu melahirkan nama yang syarat makna, simbol komunikasi dan pertahanan identitas yang melekat sejak masa lalu. Yang mau request lagu silakan langsung nih di kolom komentar akun TikTok kami nih, rame banget nih sudah sore hari ini yang bergabung. Saya sapa dulu ya satu persatu mereka. Ada Efrata Ketaren, lalu kemudian ada Nasri Nazir, halo selamat sore semuanya. Ada Feby Sinaga 01, halo Feby, Feby ditarakan ya, halo Feby apa kabar. Kemudian ada Mark Archline, wow, aduh ini keren ya namanya. Ada juga Kulkas, aduh ini pastinya orang dingin banget nih ya kayaknya. Ada juga Ese Coffee, halo semuanya sore ini, sehat-sehat semuanya ya, yang berada di manapun Anda berada gitu. Kemudian ada Iren underscore Leblak ya. Lalu kemudian ada Herni Lengkong, selamat sore buat Anda semuanya yang gabung di jalur TikTok kita di sore hari ini. Kita bakalan meluncurkan lagu-lagu terbaik dari daerah kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan sekarang kita akan Rizal nanti break dulu dan akan kembali di sesaat lagi setelah beberapa nomor lagu dan juga commercial break. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih

dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Satu lagu ya dengan judul Cincin Kaweng ya, sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda sore hari ini di menit ke-31 dari pukul 15 atau jam 3 sore. Rizal masih setia menemani Anda di sore hari ini dalam program Salam Nusantara. Tentunya yang mau gabungan request lagu atau kirim-kirim salam boleh nih di 08 11 58 30 944 atau juga di 08 19 269 1000, serta di kolom komentar akun TikTok dan juga Facebook kami di Heartline Samarinda _. Nah, kembali lagi saya menyampaikan informasi untuk Anda tentunya dengan indeks kualitas udara di Samarinda tentunya. Dan juga, oke, sebelum kita menuju ke indeks kualitas udara di Samarinda, kita sapa dulu yang bergabung melalui jalur telepon di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Oke, Bang Ari, apa kabar Bang Ari?
1: Baik.
0: Oh, siap. Bang Ari, sore ini mau request lagu apa Bang Ari?
1: Ya, lagu Banjar.
0: Banjar yang mana?
1: Malarung.
0: Malarung?
1: Ya.
0: Oke, Malarung. Bang Ari, kalau misalnya nanti lagu Malarungnya nggak ada, saya bisa ganti lagu Banjar yang lain nggak ya?
1: Ya, yang Karindangan.
0: Karindangan, oke ya. Oke, baik. Lagunya buat siapa Bang Ari? Oke, nanti saya putarkan ya lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu ya Bang Ari.
1: Ya.
0: Thank you, terima kasih Bang Ari. Bang Ari di seputaran Juanda di sore hari ini udah gabung bareng Rizal tentunya, dan bicara soal kualitas udara di Samarinda berdasarkan indeks kualitas udara IQ Air gitu ya, dan di Samarinda itu tidak baik ya atau tidak sehat bagi kelompok sensitif ya, berada di angka 106 ya di sore hari ini, dan memang ini menjadi hal yang perlu kita waspadai juga, dan perlu kita backup diri kita sendiri dengan memakai masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian jangan lupa untuk minum air putih sebanyak mungkin supaya kita support juga dengan cairan begitu ya di dalam tubuh kita.

Nah, kita kembali lagi bicara soal Tamiang Layang, sebuah kota yang berada di Kalimantan Tengah begitu ya. Nah, penduduk Tamiang Layang terdiri dari banyak sekali etnis dan Dayak sebagai penduduk asli, disusul suku Jawa, Banjar, Bugis hingga Melayu. Nah, keberagaman itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, pasar yang ramai dengan beragam logat gitu ya, rumah ibadah dari berbagai agama berdiri berdampingan, serta perayaan tradisi yang hidup berdampingan dalam harmoni. Nah, pendengar, berdasarkan data tahun 2020 ya, mayoritas masyarakat menganut agama Kristen, baik itu Protestan dan juga Katolik, disusul Islam, Hindu Kaharingan, dan juga Buddha. Nah, di kota ini keberagaman bukan sekedar angka dalam statistik, melainkan memang realitas sosial yang akhirnya kemudian membentuk wajah dari Tamiang Layang tersendiri.

0: Apri yang bergabung ya di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini, mau request lagu Easy dari RMAC gitu ya di sore hari ini. Mungkin lagu-lagunya ya buat teman-temannya yang lagi bekerja, atau Aprinya juga yang lagi bekerja di tempat kerjanya. Sore hari ini semangat selalu ya, meskipun bekerja dari mana nih, dari rumah. Mudah-mudahan sehat selalu ya kalian semua. Lalu buat teman-temannya Apri juga, selamat sore buat Anda semuanya yang mendengarkan frekuensi kami sore hari ini. Sehat terus, apalagi sehat, bahagia terus, banyak rezeki deh ya. Ya udah kayak ulang tahun nih kayaknya. Oke, nanti Rizal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Juga saya mau menyapa yang bergabung bersama dengan Rizal di jalur TikTok kita. Ada Clara Angel. Hai Clara Angel, request lagu galau dong. Enggak, itu sudah enggak galau lagi ya. Maksudnya bukan jamnya gitu ya. Kalau Clara Angel ini dia di Sangatta, Kutai Timur. Gimana tuh Sangatta nih, cuacanya panas kah atau gimana gitu ya? Berasa kayak di ini ya. Kemarin di Sangatta juga ya. Dan itu beberapa teman-teman juga cerita yang baru ke sana itu merasakan Sangatta yang menurut mereka udah kayak panasnya udah kayak mengerikan. Lalu kemudian berasap juga nih ya, Sangatta berasap katanya ya. Sama Samarinda juga lagi berasap nih. Oke deh, nanti Rizal balik lagi untuk Anda. Beberapa nomor lagu akan saya puterin untuk Anda di sore hari ini. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Berdasar informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 15:51. Tentunya nanti Rizal akan balik lagi untuk Anda dengan informasi arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan protokol di kota Samarinda, serta informasi dan juga hiburan-hiburan yang menarik untuk Anda. Tentunya jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan Rizal tentunya di sore hari ini di 94.4 Hardline Radio, your family station.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Pendengar, kembali lagi bersama dengan Rizal di paruh yang kedua di pukul 16 lebih 8 menit waktu di studio kami. Dan seperti biasa nanti Rizal akan hadir dengan informasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di kota Samarinda tentunya di sore hari ini. Dan masih sayup-sayup terdengar lagu Deo 5 ya, lagu Gawi Deo 5 yang tadi request oleh Boni Sega. Selamat sore buat Boni dan juga teman-temannya yang berada di tempat kerjanya atau siapapun yang mendengarkan frekuensi kami di sore hari ini, baik melalui radio analog atau juga melalui streaming di website kami di www.heartline.co.id atau juga di platform media sosial kami di Heartline Samarinda _. Dan sesaat lagi nanti Rizal akan hadir untuk Anda untuk mengabarkan atau menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di kota Samarinda. Namun Rizal akan berikan dulu beberapa nomor lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Stay tune di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Seorang atlet berbakat yang bernama Art Buck, dia memiliki masa depan yang cukup cerah. Dia punya perusahaan konstruksi dan juga seorang tunangan yang baik dan cantik. Suatu malam ketika dalam perjalanan menuju rumah tunangannya untuk membicarakan acara pernikahan mereka, dia capek, dia mengantuk, dan akhirnya mobilnya menabrak tiang pembatas jalan dan terjun ke jurang. Dia terlempar dari mobil dan jatuh ke tanah dengan leher patah. Akibatnya dia lumpuh dan dada ke bawah gak bisa digerakkan sama sekali, tangan dan kakinya. Dokter berkata dia gak akan pulih dari kelumpuhan. Teman-temannya menasihati supaya dia melupakan pernikahannya. Art Buck takut dan putus asa. Namun ibunya datang dan berbisik, "Nak, hal sulit membutuhkan waktu. Hal mustahil perlu waktu sedikit lebih lama." Mendengarkan kata-kata sang ibu, harapannya muncul kembali. Dia berlatih keras hingga akhirnya dia bisa mandiri. 11 tahun kemudian, dia kembali memimpin perusahaannya sendiri. Dia bisa menyetir, bisa olahraga, dan dia menikah dengan tunangannya dan punya 2 anak. Sekarang dia menjadi pembicara profesional dan penulis buku yang mendorong dan memotivasi banyak orang.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, kadang-kadang sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin hari ini kita merasa bahwa masalah kita adalah masalah yang sangat sulit. Mungkin juga kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalah dan sering membuat kita ingin menyerah pada keadaan. Jika Anda saat ini mengalami hal seperti itu, jangan putus asa. Hal sulit membutuhkan waktu. Hal mustahil perlu waktu sedikit lebih lama. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan menang. Jika Anda sedang berbeban berat, dalam masa-masa kritis, menyerahlah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan mampu memulihkan Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa hidup yang Anda jalani saat ini begitu berat dan Anda tidak sanggup lagi mengatasi masalah yang Anda hadapi? Apakah Anda merasa tidak ada lagi jalan terbuka dan Anda mulai menyerah? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari mendengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

satu lagu dari Andar Boy Gang ya, dengan judulnya Koyo Jogja Istimewa. Ya kayak itu, kayak jargonnya kota Jogja istimewa gitu ya, kalau punya pacar ya.

Bang Rizal tentunya di sore hari ini. Tentunya kita akan terus bersama-sama, dan informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 16:22, dan tentunya saya harus menginformasikan kepada Anda terkait dengan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di kota Samarinda tentunya. Dan saya akan mulai dari kita akan mulai dari Jalan Cipto Mangunkusumo arah Jembatan Mahakam. Sore hari ini terpantau lengang tentunya, dan di dua sisi jalan terpantau sangat lengang dari aktivitas kendaraan pendengar. Lalu kemudian kita bergeser ke Gunung Mangga, di sana terpantau cukup banyak kendaraan dari arah Sungai Dama menuju ke GP tentunya. Di sana terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara dari arah sebaliknya, dari GP menuju ke Pasar Sungai Dama, terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Sementara itu kita bergeser ke flyover arah Juanda di sore hari ini. Terpantau cukup banyak kendaraan yang sedang mengantri di bawah kaki flyover dari arah Juanda di depan gedung kantor perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ya. Lalu kemudian dari arah Juanda menuju ke Jalan Awe Syahrani, di atas jalan layang atau flyover terpantau ramai lancar di sore hari ini. Kemudian kita bergeser ke arah selanjutnya, dari arah Jalan Kadri Uning ya, menuju yang kami pantau dari flyover arah Kadri Uning juga terpantau banyak sekali kendaraan, penumpukan kendaraan di depan terminal SPBU ya, SPBU di Jalan Kadri Uning. Sementara itu dari arah Jalan Pembangunan menuju arah Kadri Uning juga terpantau ramai lancar. Pendengar, di hampir seluruh kota Samarinda saya pantau tadi dari CCTV kita di sore hari ini, banyak sekali atau terpantau sedang asap gitu ya. Jadi Anda kalau memang tidak penting untuk Anda keluar dari rumah atau jalan keluar rumah, sebaiknya Anda berdiam diri saja di dalam rumah Anda supaya tidak terpapar dengan asap yang cukup tebal di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser ke titik yang lain pendengar ya, dari Simpang 3 Jalan Remaja di sore hari ini terpantau ramai lancar arus lalu lintas dari arah Kemakmuran menuju Jalan Sentosa, dan kemudian dari arah Remaja menuju ke arah Kemakmuran dan juga arah ke Sentosa. Lalu terakhir kita menuju ke Simpang 3 Lojanan di dekat Patung Dayak ya, terpantau ramai lancar cenderung lengang dari arah Harapan Baru menuju ke Lojanan, lalu kemudian ke arah Balikpapan, dibelokan ke kiri menuju arah Balikpapan juga terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Nanti disalahkan balik lagi untuk menginformasikan kepada Anda kondisi terkini arus lalu lintas untuk sore hari ini. So tetap selalu stay tune bareng dengan Rizal di 94.4 Heartline Radio.

0: your family station.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembali lagi bersama dengan Rizal, tentunya ada Dol Sumbang dengan Teteh ya. Pasti saya terdengar di ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini. Informasi waktu 37 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore. Tentunya kita masih cerita banyak tentang Tamyang Layang ya, salah satu kota di Kalimantan Tengah. Nah, sebagai ibu kota kabupaten nih, Tamyang Layang itu terus bertumbuh nih pendengar. Deretan bank, lalu kemudian koperasi, pasar tradisional, hingga rumah makan itu mulai memenuhi ruas jalan utamanya. Dan pagi hari, pasar menjadi denyut kehidupan, tempat warga saling tukar cerita gitu ya. Biasanya tuh cerita-ceritanya nontonin drama atau sinetron yang semalam mereka nonton, sama-sama semuanya nonton gitu ya. Terus paginya di pasar itu ketemu cerita lagi, jalan cerita semalam gitu ya kan, padahal sama tuh jalan ceritanya ya. Lalu kemudian malam harinya warung-warung sederhana itu ramai oleh perbincangan hangat ditemani kopi dan juga pisang goreng. Nah, meski belum sepadat kota besar, geliat ekonomi di Tamyang Layang pendengar itu jadi bukti bahwa kota kecil ini punya potensi besar gitu. Nah, Tamyang Layang itu bisa dicapai lewat jalur darat dari Banjarmasin atau melalui jalur laut ke Sampit dan Kumai, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Barito Timur. Nah, lokasinya yang benar-benar strategis itu menjadikannya simpul penting bagi perdagangan sekaligus pintu masuk wisata budaya Dayak Maanyan yang khas dengan seni, ritual, dan juga kearifan lokalnya. Nah, di setiap sudut jalannya Tamyang Layang itu banyak sekali menyimpan cerita tentang keberagaman, lalu kemudian keteguhan dan kebanggaan menjadi bagian dari Kalimantan Tengah.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

Nasi Bekepor mendengar salah satu lagu daerah Kalimantan Timur tentunya ya. Baru saja perlu dari pendengaran kita di sore hari ini bersama dengan Rizal di hari ini dalam program Salam Nusantara. Kita masih beberapa hal yang harus kita bagikan untuk Anda terkait dengan Tamiang Layang ya. Nah, bagi sebagian orang memang Tamiang Layang itu hanyalah titik kecil di peta Kalimantan. Namun bagi warganya, kota ini adalah rumah, tempat sejarah, budaya, dan harapan bertemu. Nah, ia tumbuh pelan tapi pasti mengukir identitas sebagai pusat kehidupan Barito Timur. Nah, di setiap sudut jalannya Tamiang Layang itu punya banyak cerita tentang keberagaman, keteguhan, dan kebanggaan menjadi bagian dari Kalimantan Tengah begitu. Nah, kalau ke Kalimantan Tengah khususnya di Tamiang Layang gitu ya, ada beberapa objek wisata di sana. Ada wisata Luau Banse terletak di Desa Jaweten yang menawarkan keindahan alam hutan dan rawa dengan fasilitas seperti kolam renang anak, aula pertemuan, dan tempat pemancingan. Nah, ada juga air terjun Riam Kendong terletak di Desa Malintut yang menawarkan pemandangan air terjun alami yang benar-benar asri. Lalu ada Tugu Gunung Perak, ini adalah salah satu ikon kota Tamiang Layang. Ada lagi ada Danau Dayu, ini adalah objek wisata yang baru dicanangkan oleh Pemkab Barito Timur dengan potensi wisata susur danau. Kemudian ada wisata alam Pasuha, lalu ada Desa Pulau Patai, desa yang meraih penghargaan sebagai desa wisata atraksi terbaik di Kalimantan Tengah yang menampilkan keunikan budaya dan juga atraksi wisata. Nah, pendengar, selain itu ada juga beberapa tempat lain seperti Bundaran Simpang Ampah, Bendungan Tampa, dan Lapangan Tenis Tamiang yang menjadi pilihan kunjungan tentunya. Saya Tamiang Layang tuh belum pernah datang sih ke sana, cuman kalau di Simpang Ampah itu lewat gitu karena saya perginya ke Bunto gitu ya, ke Ampah lalu ke Bunto lalu kemudian ke Sampit lalu ke Pulang Pisau kemudian akhirnya berakhir di Palangkaraya, dari Palangkaraya lalu kemudian balik ke Banjarmasin. Senang deh kalau misalnya suatu waktu bisa mengunjungi lagi daerah di sana, terlebih khusus di daerah Buntok itu kayaknya aduh, sampai sekarang saya punya teman-teman di sana terus masih berkomunikasi, tanya kapal jalan, kapal kapan jalan main-main ke sini, kapal aduh, belepotannya di sore-sore kayak gini ya. Oke, mendengar informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 16:52. Tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Informasi seputar Tamiang Layang sudah saya bagikan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Ada juga yang salam dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Halo yang di Kutai Barat, salam untuk Anda semuanya. Di Melak, lalu kemudian di Melapeh, di Barong. Aduh, pengen deh kesana. Saya bulan berapa ya kesana? Ah, nanti deh, jangan dibocorin gitu ya. Ada beberapa persiapan di sana yang saya tahu itu akan menjadi sebuah sebuah event yang cukup besar. Kemarin itu hari ulang tahun Kutai Barat, itu Liodra datang ya, keren tuh ya Kutai Barat. Lalu kemudian nanti ada perayaan 100 tahun MSF di sana ya. Lalu apa lagi ya di sana informasinya ya, di Kutai Barat nanti deh ya, kita main-main lagi ke sana. Mudah-mudahan jalannya udah bagus. Kalaupun nggak bagus nanti harus lewat sungai, lewat speed, mahal banget lagi kesananya ya. Oke, buat yang di Kutai Barat, di sana juga ada teman kita yang namanya Francisca di Kutai Barat yang selalu mendengarkan frekuensi kami, selalu mendengarkan radio kami melalui layanan streaming di www.heartline.co.id. Dumpling Asia yang baru saja bergabung di jalur TikTok. Selamat sore, salam kenal untuk Anda semuanya. Dan saya harus pamit undur diri ya pendengar. Saya sudah membagikan informasi untuk Anda dan tentunya
saya akan kembali lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran di sore hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak

ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

0: Tuhan Allah menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sang surya yang menyinari hidup dan jiwa kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Peperangan terjadi lagi antara orang Filistin dan orang Israel. Daud berangkat bersama orang-orangnya dan berperang melawan orang Filistin. Daud pun kelelahan. Yisbi Benob yang termasuk keturunan manusia raksasa dengan tombak seberat 300 sikal tembaga dan menyandang senjata yang baru, sesumbar menewaskan Daud. Tetapi Abisai bin Seruya datang menolong Daud, merobohkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, "Janganlah lagi maju berperang bersama kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa menewaskan Saf, yang termasuk keturunan manusia raksasa. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'are Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, seluruhnya 24. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, lalu Yonatan anak Simea abang Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan manusia raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, walau kita dapat berbuat baik semata-mata karena anugerah Allah, namun dalam kemurahan hatinya, Allah juga mengingat dan menghargai perbuatan baik orang percaya. Daud yang keletihan karena melawan orang Filistin hampir ditewaskan oleh Yispi Benon, yang keturunan manusia raksasa, tetapi ditolong oleh Abisai bin Zeruya. Lalu dalam pertempuran lain lagi melawan orang Filistin, Sibkai menewaskan Saf, yang adalah keturunan manusia raksasa. Kemudian Elkanan, orang Betlehem, menewaskan Goliat, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Ini bukan Goliat yang dibunuh Daud. Yonatan, anak Simea, abang Daud, juga menewaskan seorang manusia raksasa yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Secara khusus, Nas hari ini berbicara tentang 4 musuh yang adalah keturunan manusia raksasa, Digat. Di sini kata manusia raksasa muncul 4 kali. Namun Alkitab menekankan keberanian 4 pahlawan yang dengan gagah berani melawan para raksasa itu dan mengalahkan mereka. Semua ini menegaskan kehebatan Allah yang memampukan para pahlawan tersebut. Akhir dari perikop ini mengatakan, mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Walaupun dalam catatan ini bukan Daud yang membunuh mereka, tetapi karena Daud adalah pemimpin para pahlawan itu, maka pujian juga diberikan kepada Daud. Pencatatan khusus dari para pahlawan ini menekankan betapa Allah mengingat dan menghargai kepahlawanan dan keberanian umat-Nya. Kita bukan pahlawan perang seperti para pahlawan itu. Namun, kepahlawanan dapat dilakukan bukan hanya di medan pertempuran dengan senjata, melainkan juga di medan pertempuran kita sehari-hari, tempat kerja, masyarakat, gereja, rumah, dan dimanapun. Apa yang kita lakukan mungkin tidak diingat orang lain, tetapi Allah mengingatnya. Jadi, layanilah Allah dan sesama dengan setia dan berani, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati kami untuk tetap setia dalam setiap jerih payah yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya langkah kecil kami menjadi benih berkat yang bertumbuh dalam waktumu hingga hidup kami memancarkan kemuliaan dan kasihmu, ya Kristus. Di dalam dekapan kasihmu, Yesus Kristus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSKia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Radio.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul

pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-572. Kembali saya menyapa para pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang bangun pagi hari, ada mungkin juga yang sedang bawa mobil, atau juga mungkin yang masih ada dalam keadaan di malam hari. Anda juga sedang mengendarai mobil, atau juga di rumah, di ruang tamu. Pastor Apius berdoa, biarlah kasih dan anugerah Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita semua. Tetaplah percaya, kuat kuasa Tuhan tidak pernah berubah, secara khusus buat yang sakit. Karena Pastor Apius percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap Anda yang sedang mengalami pergumulan pada hari ini. Besok aku dikasih Tuhan, saya mengajak kita kembali yuk di episode yang ke-572. Mari kita kembali melihat ayat ini, saudaraku ya, di episode yang ini. 2 Samuel pasal 15, 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau mendapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Ayat 37. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk melihat kembali kepada firman Tuhan dari sosok pribadi yang bernama Husai. Dan hari ini tema kita di episode yang ke-572 yaitu hidup setia di tengah kemustahilan. Jadi kalau kita mau mencari pribadi-pribadi yang setia di tengah kemustahilan, itu sangat minim sekali, saudaraku. Nah, kita bisa melihat kembali dari bagian kelanjutan kisah pelarian Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 32 dan 37, saudaraku. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sisi bukan pribadi Daud ya, tapi pribadi Husai, saudaraku. Bagaimana konteks dari perikop ini berada di titik paling kelam dalam kehidupan Daud. Anaknya sendiri kita tahu melakukan kudeta berdarah dan anaknya merebut tahta Daud di Yerusalem, saudaraku. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, kita tahu dari cerita ini bagaimana Daud terpaksa melarikan diri. Dia melarikan diri mendaki ke Bukit Zaitun sambil menangis dengan kepala yang terselubung, bahkan dengan kaki telanjang. Dan lebih menyakitkan lagi, Ahitofel penasihat terbaiknya yang sangat jenius itu berkhianat, saudaraku, dan memihak Absalom. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, secara logika kita, kondisi Daud sudah tamat. Rencana Absalom begitu matang dan situasi bagi Daud benar-benar situasi berada di ambang kemustahilan total, saudaraku. Di garis bawahi, di ambang kemustahilan total. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, tepat ketika Daud berada di puncak bukit, tempat orang biasa sujud menyembah Allah, kita lihat dari cerita ini, Tuhan mengirimkan sebuah jawaban hidup, jawaban yang sangat hidup. Kita pencatat dari apa yang sudah kita baca. datanglah Husai, orang Arki, sahabat setia Daud. Bagaimana dia datang, pakaiannya dikoyakan dan kepalanya penuh tanah sebagai tanda kedukanya mendalam atas penderitaan raja, saudaraku. Pertemuan di puncak bukit ini mengubah arah sejarah. Saudaraku, Daud mengambil keputusan imam. Ia tidak meminta Husai ikut melarikan diri, melainkan dia mengutus Husai supaya kembali ke Yerusalem untuk menyusup ke lingkaran dalam Absalom, guna dengan satu tujuan, menggagalkan nasihat Ahitofel. Sangat berbahaya, mustahil, dan ini beresiko kehilangan nyawa. Mari sudah aku dikasih Tuhan mengajak kita lebih dalam melihat dari teks ini yang sudah kita baca. Mungkin di episode yang sebelumnya kita sudah membaca, tapi saya akan membawa Anda kepada alur yang berbeda. Bagaimana teks saya dari tema ini saya akan membawa Anda untuk melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang satu kata, yaitu Providentia Dei. Providentia Dei, saudaraku, ya, ini agak sedikit ini bahasa aslinya. Providentia Dei artinya apa? Pemeliharaan dan kedaulatan Allah yang bekerja secara misterius di balik sejarah manusia, saudaraku. Udas, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia berdoa di ayat 31 supaya nasihat Ahitofel digagalkan, Allah tidak menurunkan api dari langit untuk menyambar Ahitofel, melainkan Allah menjawab doa Daud melalui kehadiran seorang manusia biasa yang setia, garis bawahi, setia, yaitu pribadi yang bernama Husai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesetiaan Husai bukan sekedar solidaritas politik, melainkan instrumen kasih karunia Allah di tengah situasi yang mustahil dan tidak mungkin, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat pribadi Husai. Husai rela menempatkan dirinya dalam bahaya maut demi sebuah kesetiaan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah seringkali menggunakan ketaatan dan keberanian orang-orang yang berkomitmen penuh. Orang-orang yang berkomitmen penuh. Pastikan semua para pendengar, siapapun Anda, baik yang bawa mobil maupun yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang berkomitmen penuh. Bagaimana kita bisa melihat

0: apa yang saya katakan, Allah seringkali menggunakan ketaatan dan keberanian orang-orang yang berkomitmen penuh untuk menggenapi rencananya yang berdaulat, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kesetiaan di tengah kemustahilan adalah wujud iman yang radikal. Yang percaya bahwa akhir dari sebuah cerita tidak ditentukan oleh kekuatan musuh, melainkan oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita renungkan dari tema ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan di tengah-tengah ketidakmustahilan yang dilakukan dari contoh Husa ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang pertama, dengar, ada bisa catat. Yang pertama, kesetiaan sejati diuji dalam lembah penderitaan, bukan di puncak kejayaan, saudaraku. Lihat pribadi Husai, tidak datang kepada Daud ketika Daud duduk nyaman di atas tahtanya sambil membagikan kekayaan. Sosok pribadi Husai, dia datang menemui Daud saat Daud menjadi buronan. Dia menjadi buronan yang hancur hati di puncak Bukit Zaitun. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang saat ini, saudaraku dikasihi Tuhan, siap setia saat berkat melimpah. Orang Kristen siap setia saat berkat melimpah, saat pelayanan maju, saat bisnis lancar. Namun kesetiaan sejati diuji saat keadaan kita menjadi mustahil, saudaraku. Ini menjadi ujian bagi kita. Ini menjadi tantangan bagi orang percaya untuk bicara tentang kesetiaan, karena mencari orang yang setia di akhir zaman ini sangat susah sekali, saudaraku. Orang pintar banyak, tapi orang setia susah ditemukan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, menjadi setia berarti tetap berdiri tegak mendukung kebenaran dan kehendak Allah. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita memilih untuk berkhianat demi apa? Demi kenyamanan pribadi mereka, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, keberanian menembus kemustahilan demi menggenapi rencana Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Daud menyuruh Husai kembali ke Yerusalem untuk menghadap Absalom, itu adalah sebuah misi bunuh diri jika penyamarannya terbongkar. Namun kita bisa melihat, saudaraku, Husai menaati perintah raja. Husai menembus kemustahilan dan bahaya besar demi meredam kehancuran yang lebih luas. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang percaya yang hidup dalam kesetiaan, dengar, tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika Tuhan memanggil mereka untuk masuk ke medan pertempuran yang sulit, penyertaan Tuhan akan mendahului langkah-langkah mereka, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi jawaban doa melalui aksi nyata yang strategis. Saudaraku dikasihi Tuhan, Husai tidak hanya menangis bersama Daud, saudaraku. Dia bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjawab doa Daud. Seringkali kita berdoa, kita meminta mujizat, tapi kita lupa bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita. Tuhan ingin memakai hidup Anda, waktu kita, dan juga keberanian kita. Untuk apa? Menjadi mujizat dan jawaban doa bagi orang lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kesetiaan di tengah kemustahilan itu menuntut kita untuk bergerak aktif secara strategis. Menundukkan hikmat kita di bawah otoritas firman Tuhan, saudaraku. Mari kita bisa melihat, saudaraku, dari kisah pendakian Daud dan kesetiaan Usai di Bukit Zaitun. Ini menunjuk langsung secara profetik kepada ribuan tahun kemudian kita kembali kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus juga, dia mendaki Bukit Zaitun yang sama menuju Taman Getsemani. Seperti Daud yang dikhianati oleh penasihatnya, Yesus juga dikhianati oleh salah satu murid yang terdekatnya, yaitu Yudas Iskariot. Ketika situasi di Getsemani tampaknya begitu mustahil dan cawan kematian ada di depan mata, para murid Yesus gagal untuk setia. Sekali lagi, para murid Yesus gagal untuk setia. Mereka tertidur, dan kemudian Alkitab mencatat, dan kita sudah tahu, murid-murid melarikan diri. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat Yesus. Dia adalah sosok Husai sejati. Gambaran Husai sejati yang menunjukkan kesetiaan sempurna kepada Bapaknya di tengah kemustahilan salib, saudaraku. Bahkan Yesus mengajarkan setiap kita dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Apa yang Yesus katakan, saudaraku, ini mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ini susah sekali. Banyak orang yang tidak lulus di dalam hal ini. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Tapi berapa banyak orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus menuntut kesetiaannya radikal dari kita. Allah menuntut kesetiaannya radikal dari kehidupan kita, para pendengar, siapapun Anda. Melalui pengorbanannya Yesus di Bukit Zaitun dan Kalvari, Yesus memampukan kita dengan apa? Melalui Roh Kudus untuk tetap setia, bahkan ketika dunia di sekitar kita runtuh, saudaraku. Widas. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now, di zaman modern saat ini, saudaraku, seringkali kita dihadapkan kepada situasi yang membuat kita ingin menyerah. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya ingin menyerah dan melepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tahu ada tekanan ekonomi, tantangan integritas di tempat kerja, konflik keluarga, dan juga sekarang di akhir zaman ini, sudah dikasih Tuhan, juga ada banyak, begitu banyak konflik di dalam gereja. Atau juga mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, seringkali itu terasa seperti kudetanya Absalom. Kenapa? Karena merampas kedamaian kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah godaan untuk berkompromi dengan dosa yang sangat besar. Tapi hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kesaksian nyata seorang hamba Tuhan. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan di pedalaman, di sebuah negara yang mengalami persekusi yang hebat. Kita tahu di wilayah Afrika dan mungkin juga ada negara-negara yang lain. Ketika gerejanya ditutup paksa dengan nyawanya diancam, secara logika pelayanan mereka telah selesai, mustahil untuk bertahan. Saudaraku, lihat rekan-rekan pelayanannya yang banyak mundur demi keselamatan diri. Namun kita melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, hamba Tuhan ini, para martir ini, memilih untuk tetap tinggal. Mereka berkata apa? Jika saya pergi, siapa yang akan menguatkan domba-domba yang ketakutan? Dengan hikmatnya dari Tuhan, para martir ini, saudaraku, dia mengubah pelayanan menjadi kelompok-kelompok kecil rahasia di rumah-rumah. Bertahun-tahun mereka hidup dalam ancaman. Ini kejadian, saudaraku, di sebuah negara, di Afrika, apalagi di wilayah Nigeria. Namun kesetiaannya di tengah kemustahilan itu justru memicu pertumbuhan rohani yang luar biasa di komunitasnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi hidup mereka dan membuka jalan-jalan yang tak masuk akal demi memelihara umatnya. Saudaraku dengar, kesetiaan satu orang mampu membalikkan keadaan. Kalau hamba Tuhan yang ada di Afrika ini mengalami hal yang demikian, bagaimana dengan kita para pendengar yang ada saat ini? Kita sedang diperhadapkan tantangan demi tantangan. Adakah engkau menjadi pribadi yang setia? Jangan sampai tekanan ekonomi, tantangan integritas di tempat kerja, konflik dalam keluarga, konflik dalam gereja, ini membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Dari kesaksiannya saya katakan tadi, hamba Tuhan yang ada di Afrika, secara khusus kita tahu, ya, media sosial sudah memperlihatkan kepada kita. Mungkin tidak banyak orang bisa melihatnya, orang-orang tertentu bisa melihatnya. Lihat, mereka setia di tengah-tengah ketidakmustahilan. Tapi disitulah terobosan terjadi, revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini datang sebagai cermin bagi kita, bagi hati masing-masing kita. Pertanyaannya, di posisi manakah kita hari ini? Apakah engkau seperti Absalom yang egois dan memberontak? Atau mungkin engkau seperti Ahitofel yang cerdas secara intelektual, tapi mengkhianati kasih karunia demi ambisi pribadi? Atau apakah kita seperti orang Kristen kebanyakan yang hanya setia saat keadaan menguntungkan kita? Mari kita bertobat. Mari kita balikkan hati kita kepada Tuhan. Jika selama ini kita sering meragukan kuasa Allah saat badai hidup datang, bertobatlah dari ketidakpercayaan kita. Bertobat jika kita lebih mengandalkan logika manusiawi kita yang terbatas daripada berserah pada jalan Tuhan yang tak terselami. Mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus atas setiap momen di mana kita memilih melarikan diri daripada berdiri tegak dalam kesetiaan. Berapa banyak orang-orang Kristen, para pelayan Tuhan, lari dari gereja. Ada konflik sedikit, lari dari gereja. Tidak cocok dengan gembala, lari dari gereja. Dengar pengajaran-pengajaran tentang perpuluhan, lari dari gereja. Menyedihkan, saudara. Di mana kesetiaanmu? Apalagi di tengah-tengah kemustahilan. Sekarang ekonomi tidak baik, tapi adakah engkau bisa belajar setia di dalam kondisi ekonomi yang tidak baik? Saudaraku, ingat, saya mau kasih tahu, Tuhan hadir di tengah kemustahilan Anda, siapapun Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau di lembah air mata. Pada hari ini, ambil komitmen untuk hidup setia, apapun harganya. Sukacita dan mahkota kehidupan menanti setiap engkau pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir. Mari pejamkan matamu. Saya berdoa untuk Anda. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak setia. Kami tidak setia lagi dalam beribadah. Kami tidak setia lagi dengan gereja lokal. Kami suka lari-lari. Kami suka pindah-pindah gereja. Setiap ada tekanan kami lari. Setiap ada pengajaran tentang perpuluhan, kami lari. Setiap ada teguran dari Pak Gembala, kami lari. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Apalagi dengan kondisi saat ini, tekanan ekonomi yang hebat. Kami lari dari kesetiaan. Kami tidak lagi ke gereja. Kami tidak lagi beribadah. Ampuni kami, Tuhan, yang berdosa. Ajar kami, Tuhan, untuk belajar percaya. Di dalam kesetiaan kami ada kuasa mujizat yang terjadi, yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami memanggil Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang sudah lebih dahulu setia kepada kami. Engkau berikan nyawamu bagi kami. Engkau tidak pernah lari dari penyalipan. Engkau menyelesaikan dan tuntas sampai di bukit Golgota demi kami yang berdosa. Hari ini Tuhan, kami minta ampun. Biarlah mata kami tetap memandang kepada salib-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi orang-orang yang setia dan bertahan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Tambahkan iman kami. Pulihkan kami. Dan secara khusus kami berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Baik sakit kepala, baik sakit jantung. Bagian-bagian organ yang kau pegang. Hamba melepaskan firman-Mu Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Bapa, penyakit mereka disembuhkan. Tumor, kanker, penyakit jantung, semua kronis-kronis yang ada disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode ini, mari terus mendukung pekerjaan Tuhan dan terus mari dukung untuk episode yang ke-560 sampai seterusnya. Saudaraku, kita akan berfokus untuk pembangunan rumah Tuhan. Dukung apa yang sudah kami kerjakan di Kalimantan Timur. Anda bisa mendukung untuk pembangunan rumah Tuhan di rekening yang sama, sudah 735-0045-991 AMG Berlepasan Merindas. Sekali lagi di Bank BCA 735-0045-991 AMG Berlepasan Merindas. Anda bisa menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Anda bisa tulis di situ untuk rumah Tuhan, karena kita membutuhkan dana yang cukup besar, 10-15 miliar, saudaraku ya. Dan memang ini cukup banyak dan masih jauh sekali terkumpul ini. Dan Anda bisa menghubungi kami dan kami akan bisa mereport hasil semua yang sudah kami kumpulkan. Tetap semangat semua, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hai listener. Kembali mengudara di ruang dengar Anda dari jalan kebahagiaan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda. Dan tentunya program ini juga didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park. Seperti biasa, jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Anda juga dapat menyaksikan kami di jalur live streaming ya, di jalur Facebook di Hardline Spasi Samarinda. Dan tentunya suka cita sekali untuk bisa berjumpa dengan narasumber kita malam hari ini yang sudah hadir di studio bersama hambanya Bapak Pendeta Leonard Tefuakani STH. Langsung mayor menyapa. Shalom, selamat malam Pak Leo.
1: Shalom, selamat malam.
0: Iya, kabar sehat ya?
1: Iya, puji Tuhan kabarnya sehat.
0: Walaupun cuaca asap-asap semakin banyak di Samarinda nih.
1: Iya, karena kesehatan.
0: Dan pastinya Pak Leo, sebelum menyampaikan kabar sukacita, Mayor mengundang Pak Leo untuk dapat membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mayor. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan berdoa. Yes. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini Tuhan, waktu yang indah, waktu yang baik bagi kami untuk kami bisa dapat siaran dan juga bisa sharing dan berdoa dan terutama membagikan firman Tuhan. Biarlah pertemuan kami pada malam hari ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, yang Tuhan mau kerjakan bagi kami, sehingga waktu pada malam hari ini sungguh menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Berkati kami semua, baik kami yang ada di studio maupun Bapak Ibu saudara kami yang ada di rumah, di jalan, maupun di mana saja mereka berada. Berkati kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
0: Amin.
1: Ya, gitu Tuhan.
0: Untuk waktunya kepada Pak Leo, dipersilakan.
1: Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekali lagi. Ya. Terima kasih untuk Bang Mayer dan juga teman-teman dari Mission Care yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pada kita pada malam hari ini.
0: Ya.
1: Nah, sebelum kita sharing, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita ya.
0: Ya.
1: Ya, tentang perempuan pendarahan 12 tahun.
0: Oh.
1: Ya, disambungkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa Alkitab itu kaya dengan kebenaran ya. Kadang-kadang apa yang kita sudah baca, sudah renungkan berulang-ulang kali, kita sudah dengar ulang-ulang kali, kita banyak berdapat berkat situ, tapi kalau kita membaca, kita renungkan lagi, ya kita bisa mendapatkan banyak hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita mengerti, memahami.
0: Ya.
1: Baik, di dalam Markus pasal yang ke-5 ya. Markus pasal yang ke-5. Di situ ada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, kalau peristiwa ini, cerita ini ada tercatat di tiga Injil ya, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi kita baca yang di Markus pasal yang ke-5 ya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin.
2: Amin.
1: Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa semua orang Kristen pasti mendengar hal ini. Minimal ya, dia 99% lah orang Kristen pernah mendengar cerita ini ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ya ada banyak berkat ya, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tapi pada malam hari ini saya hanya ingin kita sharing ada beberapa, ya tiga hal saja yang mau saya sharing pada kita. Dampak atau pertemuan daripada Yesus dengan perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena saya percaya bahwa setiap kali perjumpaan kita dengan Tuhan, ya itu pasti ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang ya, dia dari banyak segi lah, dari banyak sisi, ya. Tidak hanya kalau misalnya sisi ekonomi, ini kan ada sisi ekonominya, ada sisi apa budayanya juga ada sisi sosial juga ada. Tapi saya mau kita sharing ada beberapa hal yang saya dapatkan di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama bahwa perempuan ini dia memiliki satu pemahaman iman, satu pemahaman iman yang benar tentang jubah. Ya kalau di sini dikatakan jubah saja, tapi kalau di Injil Matius atau Injil Lukas dia katakan yang jubah. Jadi bukannya jubah saja, tapi dia memang betul-betul memegang jubah, rendah, yang di situ. Karena itu melambangkan firman Tuhan. Nah, yang pertama saya melihat kita belajar di sini adalah dia memiliki pemahaman iman yang benar. Kenapa saya bilang dia memiliki pemahaman iman yang benar? Karena banyak orang-orang, bagi orang Yahudi, jubah itu punya makna, punya arti yang sangat-sangat penting.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Dan bagi orang-orang Yahudi rata-rata mereka punya pakaian dan memakai jubah. Ya. Untuk apa? Kalau di dalam Bilangan pasal 15 itu kan jelas tujuannya untuk mereka mengingat akan firman Tuhan yang diperintahkan kepada bangsa Israel. Okay. Jadi kalau mereka memakai jubah itu artinya itu selalu diingat terus akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kalau di Ulangan juga kan pasal 28 itu tentang berkat, tentang kutuk supaya mereka jangan sampai salah-salah. Yang lakukan firman diberkati, yang tidak lakukan dikutuk. Nah, jadi jubah ini sebenarnya punya makna yang sangat dalam, ya. Tidak hanya sekedar sebagai aksesoris. Hiasan. Ya kan? Nah, bahkan di dalam Perjanjian Baru pun Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka memakai baju yang jubah panjang-panjang ya. Supaya dilihat orang bahwa mereka ini orang-orang yang orang beragama, orang yang dihargai, dihormati dan mereka menempati tempat-tempat yang terkemuka dan minta dihargai, minta dihormati kalau mereka pakai pakaian kebesaran. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita pakai kalung salib, bahkan di rumah kita bisa pakai salib gambar Tuhan Yesus, ya orang berarti ini orang Kristen atau ini orang rohani ya. Nah, jadi ternyata wanita ini memiliki pemahaman tidak sekedar tahu tentang jubah ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dia memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman iman tentang jubah ini benar. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan Yesus walaupun dia pendarahan, memang kalau aturan-aturan hukum Taurat, orang pendarahan ini kan tidak boleh menyentuh dengan siapapun.
2: Ya.
1: Apalagi pendarahan ini akibat sebuah penyakit. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dianggap ini kan selain najis, ini karena dosa dan sebagainya.
2: Dan ini 12 tahun pendarahan.
1: 12 tahun. Nah, jadi dia datang, dia tidak ngomong langsung dengan Yesus. Dia diam-diam dan dia hanya fokus kepada asal kujama saja.
2: Ya.
1: Jubahnya atau jubahnya aku pasti sembuh. Nah, ini bukan dia mau menjadikan itu sebagai jimat atau ini ya, tapi itu suatu pemahaman bahwa pada waktu Tuhan berjanji orang Israel membuat jubah ini supaya mereka itu pada waktu menyentuh jubah itu mereka diingatkan firman Tuhan, janji Tuhan, kesembuhan juga dari Tuhan, pemulihan juga dari Tuhan. akan terjadi atas hidup mereka kalau mereka memiliki pemahaman iman yang benar,
0: yeah,
1: fokus kepada Tuhan. Nah, jadi wanita ini kita belajar pertama, dia melihat aksesoris itu bukan hanya sebatas apa aksesoris hiasan, gitu. Nah, atau lagi apalagi sekarang,
0: yeah,
1: kita ya ada orang Kristen, ya misal contoh, tanya di rumah ada salib, tujuannya kenapa salib di situ? Supaya jaga-jaga rumah, ya.
0: Iya.
1: Pakai kalung salib, tujuannya apa? Ya supaya kalau kelihatan orang Kristen ya enggak apa-apa, gitu. Tapi kalau bilang ya supaya ya jaga-jagalah.
0: Supaya sebagai simbol berarti. Ya,
1: untuk jaga-jaga, iya, ya. Ada orang Kristen juga Alkitab taruh di samping tempat tidur atau iya, di bantal,
0: iya,
1: sama bantal. Untuk apa? Paling nggak dibaca nih. Ada begitu banyak atribut, aksesoris atau tradisi-tradisi kita orang-orang Kristen secara khusus, termasuk misalnya contohnya kita ibadah. Wah, itu ibadah, perintah firman Tuhan, sucikan dan kuduskan hari Sabat. Tapi banyak mungkin kita juga salah memahami tentang hal-hal seperti itu, sehingga kita menjalani hari-hari itu melakukan aktivitas-aktivitas kita sebagai orang Kristen, tradisi budaya itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang betul-betul dia itu memiliki pemahaman iman yang benar, contohnya tentang ibadah, maka dia betul-betul datang ibadah, dia tidak peduli dengan siapapun, dalam arti bahwa ya memang dia datang karena dia memang
0: fokus, ya,
1: fokus ke situ, dan dia betul-betul apa namanya menyadari bahwa dia membutuhkan sebuah persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama saudara seiman. Bukan dia harus lari sana lari sini karena ya kan banyak, kenapa? Karena orang masih memandang bahwa persekutuan itu gimana ya? Ya dia harus mendapatkan sesuatu yang
0: istilahnya ya, saya datang udah capek-capek nih, pulang harus ada yang dibawa nih.
1: Ya, nah, harusnya padahal waktu kita datang kan Alkitab berkata kita datang tidak dengan tangan hamba, kita harus memberi. Ya. Apa yang kita beri? Bukan hanya sesuatu harta benda dan sebagainya, tapi memberikan hidup,
0: hati kita.
1: Nah, jadi kalau wanita tadi ini dia memiliki yang pertama, yang poin yang pertama adalah dia memiliki pemahaman iman yang benar tentang apa namanya jumbai-jumbai ini, ya. Nah, kita juga harus punya pemahaman iman yang benar tentang ya tradisi adat istiadat kita orang-orang Kristen juga, bahkan atribut-atribut yang kita pakai ini. Ya, jangan sampai ya itu hanya sebatas atribut-atribut yang bahkan kita salah apa ya?
0: Hanya sebatas aksesoris
1: saja, ya, aksesoris, ya, dan kita jadikan itu bisa menjadi sesuatu yang mistik.
0: Ya.
1: Wah, kalau saya pakai ini seperti saya lebih berani, ya. Ini. Wah, ya, ya kan, jadi kalau tidak pakai takut. Nah, jalan kemana? Wah, harus pegang salib ini. Kalau sudah salib ini, nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, begitu Yesus dia merasa bahwa badannya sudah sehat, sudah mulai sehat. Lalu Yesus juga merasa ada tenaga keluar dari diri Yesus.
0: Ya, ya.
1: Lalu Yesus mulai melihat sekelilingnya dan bertanya siapa yang memegang jubah saya. Lalu murid-muridnya bilang, kan banyak orang di sini, berdesak-desakan lagi. Masa kamu tanya siapa yang menjamah jubahku? Ya, tapi Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia lihat sekeliling. Begitu lihat ke sekeliling, wah, tadi pikirnya wanita ini diam-diam saja, yang penting sudah punya keyakinan iman yang benar tentang
0: dia pegang.
1: Begitu dia pegang, wah, sembuh. Cukup diam aja sudah, selesai. Ya.
0: Dia tidak mengkonfrontir bahwa oh saya sudah sembuh.
1: Ya,
0: saya
1: dia tidak mengkonfrontir, dia tidak langsung haleluya, ya kan? Tidak begitu. Tapi dia malah pasti dia akan berusaha. Kenapa? Karena berusaha dengan penyakitnya dia. Kalau dia bilang dia itu sembuh, loh, sakit apa? Beneran. Oh, sudah banyak orang yang disembuh. Iya kan? Bisa-bisa dia mengalami hal yang buruk. Ya. Ya, bisa dirajam dengan batu dan sebagainya. Nah, tapi begitu Yesus lihat keliling, dia Alkitab tadi berkata bahwa begitu dia tahu bahwa dia sudah sembuh, dia datang langsung tersungkur di kaki Yesus dan dengan tulus hati dia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Bukannya lari, ya?
1: Bukan lari.
0: Bukannya sudah sembuh, udah pergi deh.
1: Gini. Ya, artinya begini. Wanita ini dia setelah mengalami kesembuhan atau mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertolongan lawatan Tuhan, dia mau bersaksi, gitu. Dia bersaksi dengan tulus, dengan apa? Dia bersaksi dengan apa yang terjadi dengan dirinya yang sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia tidak buat-buat. Bahkan karena dia ada penyakit, pasti dia penyakit karena pendarahan ini, pasti dia akan berbicara. Saya ini sakit pendarahan 12 tahun. Waktu dia bersaksi seperti itu dengan tulus, dengan terus terang, pasti orang lain semua ada.
0: Iya.
1: kaget. Iya kan? Karena mereka mungkin sudah ini. Tapi yang namanya kesaksian, dia bersaksi dengan tulus, jujur. Apa yang dialami itu yang diceritakan. Tidak dikembang-kembangkan, tidak juga dia potong-potong, atau tidak juga dia apa namanya
2: melebih-lebihkan ya.
1: Melebih-lebihkan atau karang-karang. Nah, jadi lihat, ini orang ini dia setelah mengalami sesuatu dari Tuhan, dia tidak diam. Walaupun harus melalui sebuah Yesus lihat dulu kan?
2: Iya. Nah, istilahnya dia mencapai jubah-jubahnya saja, mungkin butuh pertarungan yang cukup kuat karena banyaknya orang itu, Pak ya. Betul.
1: Nah, sekarang jadi dia akhirnya menceritakan, walaupun mungkin secara psikologi dia mungkin merasa kayak sudah terpaksa karena karena sudah ketahuan.
2: Iya.
1: Nah, apalagi kita yang menyadari sih sesungguhnya kan. Kan tidak ada tekanan-tekanan dari siapapun. Masa kita enggak
2: mau bersaksi.
1: Jadi kesaksian itu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita itu punya satu power yang besar. Nanti kita akan belajar nanti akan belajar lagi poin yang ketiga itu. Ya, apa yang dialami itu nanti akan dilakukan oleh orang lain juga.
2: Iya.
1: Hal yang sama. Nah, jadi pada waktu dia bersaksi, kesaksian dia bahwa dia merasa bahwa dia badannya sudah sehat, ya sudah kuat. Nah, yang berikut, pada waktu dia bersaksi bahwa dia merasa sudah sembuh, Yesus tadi berkata bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Penyataan bahwa dia sudah sembuh bukan hanya sekedar perasaan dia.
2: Oke.
1: Ya kan? Bukan sekedar perkataan dia, tapi diteguhkan oleh perkataan Yesus.
2: Iya.
1: Ya kan? Nah, banyak kita kan bisa saja. Ya saya, ya kan? ya, saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya merasa sudah sehat. Ya itu, ya baik-baik saja. Karena pasti kita kan kunjungi orang atau doakan orang, biasanya sampai kepada mereka merasa sudah sehat. Padahal mungkin masih rumah sakit.
2: Iya.
1: Ya kan? Masih segala macam. Habis doakan 2 hari kemudian, dipanggil Tuhan.
2: Gitu. Betul.
1: Nah, Tuhan mau bukan sekedar kita sampai perasaan merasa bahwa sudah sembuh, tapi betul-betul ada satu pernyataan Tuhan yang kita klaim, kita terima bahwa itu Tuhan nyatakan dalam diri kita. Bukan sekedar perasaan saya, atau bukan karena ya ini karena Pak Pendeta Meyer yang doakan jadi ya, apa namanya, yakin pasti sembuh. Kalau Pak Leon doakan akuran ya kan. Jadi kalau sakit bawa ke Pak Pendeta Meyer aja, jangan usah ke Pak Leon. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita juga ya lebih memilih si A, si B, si C. Memang masing-masing orang punya karunia. Ya. Tapi kuasa Tuhan memberikan kepada kita yang sama. Karena kita sudah pemikiran, pemahaman
2: betul
1: yang lain. Ya sudah, kalau yang sakit-sakit khusus Pak Meyer. Kalau yang ini khusus untuk saya. Kita yang bagi-bagi. Tapi kita lihat bahwa kesaksian dia itu akhirnya membuat Yesus membuat pernyataan bahwa dia benar-benar dia sudah sehat, dia sudah sembuh, pulih, dan dia juga diselamatkan.
2: Ya.
1: Kita harus sampai ke dapatkan apa yang Tuhan bilang bahwa kita betul-betul sudah diubahkan. Nah, sama dengan kehidupan kita hari-hari. Kamu sudah bertobat? Sudah. Ya. Sudah berubah? Sudah. Nah, apa tuh? Dulu minum satu hari apa?
2: Berkurang ini ya. Satu botol sekarang.
1: Nah, itu kan. Jadi wanita ini artinya sampai kepada waktu antara dia bersaksi dengan sampai dengan Yesus menyatakan bahwa engkau sudah, itu kan ada waktu itu.
2: Iya.
1: Nah, kita perubahan kehidupan kita harus sampai kepada satu titik di mana kita betul-betul yakin bahwa itu bukan sekedar perasaan saya, itu bukan sekedar perkataan orang lain, tapi ini benar-benar ini pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan persen. Nah, kalau Tuhan sudah nyatakan itu kepada kita, pasti itu akan paten.
2: Iya.
1: Ya, bukan hanya masalah penyakit, termasuk perubahan hidup kita. Ya kan? Yakin bahwa kamu berubah karena kamu punya kemauan sendiri atau karena Tuhan.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ada orang kan berubah hari ini,
2: besok berubah lagi. Atau enggak, sedetik aja berubah lagi.
1: Ya. Bisa dua ya kalau besok berubah.

0: kalau bagi saya, Tuhan mau bikin. Kalau yakin bahwa itu dari Tuhan, jaga itu bahwa itu dari Tuhan, maka kamu harus menjaganya. Kayak contoh pernikahan. Pernikahan yang betul dipersatukan Tuhan atau tidak? Ya, makanya mau dinikahkan tanya itu.
1: Iya.
0: Maka kamu pegang pernyataan itu bahwa betul-betul pernikahan itu adalah pernikahan yang dipersatukan oleh Tuhan. Sampai di mana biar masalah apapun terjadi, pegang itu, yakin.
1: Iya.
0: Tapi kamu bilang, ya saya yakin bahwa ini jodoh saya. Ya, betul juga kita yakin. Tapi harus pastikan bahwa itu betul-betul Tuhan yang mempersatukan. Kalau tidak, satu saat kita punya masalah. Ya hari-hari ini saya lihat banyak orang share di Facebook, di mana-mana itu. Apakah semua pernikahan itu betul-betul dipersatukan?
1: Dipertanyakan lagi.
0: Mulai pertanyakan, mulai ragu lagi kan? Ayo. Karena mungkin ada sudah tidak setia, ada yang tukang pukul istri, tukang pukul suami, pokoknya segala macam. Mulai sekarang mempertanyakan. Nah terus dulu waktu diberkati itu
1: ya.
0: Pendeta tanya apa? Apakah kamu hanya yakin saja bahwa ini jodoh yang apa namanya
1: ditentukan?
0: Ya kamu mengasihi, mencintai dia seumur hidup, atau kau yakin bahwa ini adalah jodoh pemberian Tuhan? Kalau sudah kita yakin itu, sudah pegang itu aja. Pernyataan bahwa Tuhanlah yang melakukan bagi kita. Saya yakin apapun yang terjadi pasti kita akan ya karena semua karena pertolongan Tuhan. Nah yang terakhir. Ya saya mau sharing pada kita hari ini. Kalau kita lihat dia disembuhkan oleh Yesus dengan cara apa? Menyentuh jubahnya. Jubah. Toh tadi dengan pernyataan iman yang benar.
1: Ya.
0: Nah, ternyata apa yang dilakukan bukan saja dia bersaksi orang dengar, tapi ternyata akibat dia lakukan itu dan dia bersaksi itu menjadi salah satu contoh bagi orang lain. Satu saat waktu Yesus dalam pelayanan dari desa-desa ke kota-kota, banyak orang datang kepada Yesus.
1: Iya.
0: Mereka minta, mereka menaruh orang-orang sakit di depan Yesus. Waktu Yesus lewat, apa yang mereka bilang? Mereka hanya minta Yesus untuk apa?
1: Jubah-jubahnya.
0: Asal mereka cuma pegang jubah-jubah. Dari mana mereka dapat ini ilmu ini?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dari mana Bang Mayer?
1: Kira-kira? Dari perempuan ini.
0: Nah itu kalau dicatat di dalam Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ke-6 itu pasal berikutnya tuh
1: ya.
0: Bukan pasal sebelumnya. Kalau pasal sebelumnya berarti perempuan ini belajar
1: dari
0: orang-orang banyak ini ya. Nah, tapi ini kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
1: Karena kesaksian perempuan ini.
0: Karena kesaksian ini.
1: Berarti kalau tadi tidak bersaksi, ini nggak bakal jadi.
0: Atau
1: kalau dia selesai sembuh, langsung pergi aja nih, Pak.
0: Pergi aja. Nah, ini Matius 6 ayat yang ke-56 ini tidak tertulis di situ. Ya kan? Paling mungkin tertulis, tapi orang-orang yang minta, Tuhan tolong jamah saya. Segala macam. Tapi mereka hanya minta supaya mereka pegang aja jubah-jubahnya Yesus. Dan waktu mereka pegang, mereka sembuh. Istilahnya ini satu contoh apa nama pelayanan.
1: Iya.
0: Karena ada yang memberikan contoh. Dia ada di bersaksi, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan, dan terjadi, dan dia bersaksi. Nah jadi, waktu kita bersaksi dan memberikan contoh teladan dari kesaksian apa yang kita alami, ya, satu saat orang juga bisa, ya bukan ikut-ikutan, tapi satu saat orang juga bisa, karena kita sudah bersaksi melihat itu, orang bisa belajar dari apa yang kita pernah alami. Setelah itu nanti Tuhan akan, cara Tuhan membentuk orang itu tersendiri, tapi minimal dia mau mencoba apa yang pernah kita alami.
1: Iya.
0: Nah, lihat ini orang-orang ini. Yang pastinya mereka orang-orang kita boleh pegang-pegang. Tapi harus betul pegang dengan iman yang benar loh ya. Jangan pikir pegang-pegang langsung seperti dukun-dukun yang enggak bisa
1: langsung begitu. Iya kan? Berarti harus dengan iman yang benar.
0: Oh iya, iman yang benar dong. Pemahaman iman yang benar seperti perempuan tadi. Dengan hati yang tulus datang dengan sungguh-sungguh segala macam. Bukan hanya, saya yakin bahwa mereka bukan hanya datang sekedar untuk disembuhkan.
1: Iya.
0: Tapi mereka betul-betul mau mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Bahwa betul mereka juga sudah sembuh. Bukan hanya merasa sembuh. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata orang-orang lain juga mengikuti cara dia. Bagaimana mengalami kesembuhan, ya kan? Setelah itu ada lagi dicatat, pasti mungkin akan ada terus juga seperti itu. Tapi karena Alkitab tidak mencatat, ya kemungkinan besar kalau menurut saya, ya mungkin ada lagi yang pegang tidak sembuh ya. Karena lama-kelamaan kan bisa jadi ini kan. Nama cari

0: Yesus di mana?
1: Iya kan? Yesus sebentar ada di Samaria, sebentar dia ada di apa namanya? Danau Galilea.
2: Tidak mungkin semuanya megang jubah-jubah ya.
1: Sebentar pengen sebentar diganti lagi baru karena rusak. Mau pegang alitarut orang baru sih punya. Aduh, ini
2: enggak mempan
1: nih. Enggak mempan ini. Kelakuannya kayak begitu. Nah, ayo. Tapi kemungkinan besar mereka apa namanya tidak bertemu dengan Yesus lagi, atau mungkin ya ini cuma hanya praduga tak bersalah aja. Nah, bisa saja Tuhan juga tidak mau itu terjadi lagi supaya orang tidak jangan sampai kadang-kadang mengkultuskan
2: ya.
1: Kultuskan itu. Nah mungkin itu yang tiga hal yang saya pelajari beberapa waktu ini ya tentang perempuan Samaria tadi itu. Yang pertama dia memiliki pemahaman iman yang benar tentang aksesoris-aksesoris keagamaan ini. Terus yang kedua, dia apa yang dia sudah alami dia bersaksi ya. Dia bersaksi sampai betul-betul dia mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa apa yang dia alami itu karena Tuhan, bukan sekedar karena dirinya sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Yang ketiga tadi bahwa dampak akibat dari kesaksian ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang lain juga bisa melihat dan bisa mencontohi apa yang dia lakukan dengan Yesus. Dan mereka juga mengalami hal yang sama seperti perempuan ini. Nah, biarlah Tuhan juga memberkati kita semua. Kesaksian-kesaksian kita juga bisa dicontohi orang lain, dan orang lain juga bisa mengalami perubahan-perubahan hidup.
2: Yes.
1: Ya, toh? Dan tentunya semua karena Tuhan, bukan karena kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Iya.
1: Puji Tuhan.
2: Terima kasih Pak Leo untuk firman yang menggugah kita, bagaimana kita belajar dari perempuan Samaria ini, bahwa tidak mudah.
1: Perempuan pendarahan.
2: Pendarahan ini selama kurang lebih 12 tahun ya Pak ya.
1: 12 tahun.
2: Merawat imannya hingga menjadi saksi yang memberikan dampak kepada banyak orang.
1: Ya.
2: Dan pastinya listener dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali. Dan tentunya kami masih membuka jalur interaktif untuk Anda di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Pastinya kami akan segera kembali.

0: Iya, halo listener, kembali lagi pasti di ruang dengar Anda. Masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Menarik tentunya membahas topik kita malam hari ini tentang bagaimana perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini merawat imannya. Sehingga di segmen pertama tadi, hambanya Bapak Pendeta Leonard Focani STA sudah memberikan pemahaman kepada kita bagaimana dia memiliki iman yang benar, sehingga berdampak dari memegang jubah dapat bersaksi dan memiliki dampak kepada semua orang-orang melakukan hal yang sama. Dan Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya melalui jubah-jubahnya. Menarik tentunya untuk kita bisa melihat ini dari sisi saat ini, Pak. Bagaimana untuk bisa merawat iman 12 tahun bukan hal yang mudah, apalagi dengan kasus pendarahan. Mungkin saat ini ada orang yang sedang mengalami sakit berat seperti stroke, jantung, dan lain-lain. Pengharapan 12 tahun mungkin kurang. Mungkin ada yang sudah lebih dari 12 tahun. Tapi bagaimana merawat iman ini agar kita bisa bersaksi seperti firman Tuhan yang malam hari ini Bapak sampaikan? Gimana, Pak?
1: Ya, kalau saya pelajari wanita ini ya. Ini wanita ini bukan orang biasa, ini orang mampu lah.
0: Iya. Ya. Karena memiliki harta berobat harta, sampai habis.
1: Sudah habis, artinya dia selain dia punya harta yang banyak sebelum dia sakit ya. Sampai dia sakit itu sampai di umur sampai 12 tahun terakhir itu sudah habis semua. Kondisi tambah parah lagi. Artinya dia ini kondisi secara finansial kuat. Tapi dia juga memahami tentang Taurat itu bagus. Ya. Jadi ini hebat ini, luar biasa. Sama seperti orang kaya itu kan. Sejak dari kecil dia sudah lakukan hukum Taurat. Harta kaya, harta benda. Nah, sampai hanya Tuhan Yesus bilang begini, jualah semua apa yang hartamu dan berikan kepada orang miskin, lalu
0: ikutlah aku.
1: Nah, kalau wanita ini, pemahaman hukum Taurat, anggap saja dari kecil sampai ini
0: sudah dipelajari. Sudah lakukan.
1: Kekayaan tidak ada yang kurang. Hanya satu, dia belum ikut Yesus.
0: Nah, berarti dari sisi dasar udah kuat ya, Pak ya?
1: Dasarnya udah kuat. Nah, jadi kalau dia, banyak orang begini, dalam keadaan dia ekonominya kuat, rohaninya kuat, tetapi 12 tahun mengalami penderitaan sakit seperti ini, kalau dia bisa kuat bertahan, itu hebat.
0: Udah luar biasa, Pak ya.
1: Nah, itu artinya bahwa dia masih memiliki iman, memiliki pengharapan. Tapi kalau dia sudah bilang, apalagi harta sudah habis, penyakit tidak sembuh, tuh, sudahlah mau mati-mati sudah, ya kan? Atau putus asa, bunuh diri, atau mungkin ya pergi ke orang pintar. Ini ke tabib-tabib, berbagai macam tabib ini ya. Kalau tabib-tabib zaman dulu tidak dikatakan ke apa namanya tenung. Kalau kita catat begini, para petenung ya. Kalau tabib memang tabib. Ya, tabib itu tabib seperti dokter gitu. Nah, tidak ada diceritakan dia sudah pergi berbagai macam petenung, enggak ada, tapi berbagai macam tabib. Artinya bahwa dia tetap mengikuti proses secara medis. Karena dia orang yang tahu Tuhan, tahu firman.
0: Dan tidak menemukan hasil ternyata ya.
1: Dan ini orang-orang kaya. Sampai habis dia tetap masih berpegang kepada satu-satu yang tinggal terakhir waktu dia bertemu dengan Yesus. Mungkin segala macam bentuk usaha upaya secara rohani pun juga sudah dilakukan. Mungkin dia lihat Yesus, mau menyentuh Yesus terlalu sukar, terlalu sulit. Toh bagaimana cara? Apa yang ada di Yesus? Oh, mungkin jubah-jubah. Begitu lihat jubah-jubah, dia ingat firman Tuhan. Ya sudah, ini harapan aku terakhir sudah. Uang toh saya sentuh juga enggak bayar, ya kan? Mau pakai uang apa lagi? Ya kan? Pasti gratis. Kecuali Yesus bilang pegang bayar 10.000 ya. Ini datang pegang. Tapi karena dia lihat, asal ku jam pegang saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Gratis lagi gitu. Tadinya sudah habis semua harta benda. Nah, waktu dia datang sentuh. Nah, waktu dia sentuh saya yakin bahwa itu karena peliharaan iman, dia memelihara imannya dari dulu sampai sekarang hari ini.
0: Tapi dari tindakannya dia pun, karena pendarahannya itu pada saat pemegang jubah-jubahnya saja, itu juga masih berlangsung. Karena pendarahannya langsung berhenti saat dia memegang itu ya, Pak ya. Ya. Berarti kondisi sakit pun dia tetap berpengharapan di dalam iman untuk memegang jubah-jubah saja. Aku pasti sembuh.
1: Iya, tapi jadi pendarahan ini kan dia waktu dia datang kan masih dalam pendarahan.
0: Iya.
1: Ya kan? Masih pendarahan. Waktu dia sentuh jubah-jubah, dia merasa badannya sudah
0: pulih,
1: sembuh.
0: Iya.
1: Tapi kan mohon maaf, pendarahan itu masih ada.
0: Iya.
1: Kalau misalnya contoh dia pakai apa nama pembalut, kan ada ada bekas itu. Nah, itu tetap nyentuh orang pun juga. Yeah. Orang akan menjadi najis dan itu ancaman bagi dia, tapi juga
0: nyawanya
1: ancaman.
0: Pun juga terancam sebenarnya di saat di tempat itu, Pak. Nah,
1: jadi memang luar biasa. Dia bisa istilahnya perjalanan iman dia itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Orang sudah kaya, cinta Tuhan, harta habis. Habis-habis semua, tapi ingat, setia terus sama Tuhan, pasti tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Mungkin orang tidak, orang berpikir sudah selesai.
0: Ya.
1: Kita pun juga mungkin tidak mungkin, tapi Tuhan pasti tahu.
0: Iya. Menarik tentunya dalam pada saat setelah memegang jubah, Bapak tadi mengatakan dia bersaksi. Poin ini juga menarik karena tentunya kalau orang sudah mendapatkan kesembuhan kadang-kadang jarang untuk bersaksi. Sama seperti di Alkitab juga dikatakan 10 orang yang disembuhkan, ya, hanya satu saja yang kembali.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana tentunya keyakinan dia, karena kesembuhan itu tidak diragukan. Dia meyakini kesembuhan itu dan dia bersaksi. Bagaimana hal ini untuk bisa dapat kita maknai, Pak, dalam kondisi saat ini?
1: Ya, itu kan cara kerjanya Tuhan, ya.
0: Ya.
1: Jadi bukan hanya menolong kita, tapi Tuhan mau supaya apa yang dilakukan bagi kita, kita harus saksikan. Itu itu istilahnya apa namanya, kalau orang kerja itu dia punya apa namanya prosedurnya.
0: Ya, prosedur.
1: Nampaknya kita tidak sampai situ.
0: Mm-hmm.
1: Yang penting kita sudah sembuh. Mau ngomong malu,
0: yeah,
1: tidak pandai ngomong.
0: Nanti ketahuan penyakitku gini.
1: Pokoknya tidak pandai ngomong, istilah-istilah penting. Yang penting Tuhan tahu. Nah, cara kerja Tuhan itu, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan mau. Alkitab berkata gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
0: Ya.
1: Artinya hendaklah kebaikan Tuhan atas hidupmu diketahui semua orang juga. Nah, Tuhan juga mau supaya apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, ayo bagikan kepada orang. Itu sistem, sistem kerja Tuhan. Makanya waktu contoh Yesus naik ke surga, amanat agung itu, kenapa dia lakukan amanat? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan kepada mereka apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Saksi, menjadi saksi. Dari pagi sampai malam, pasti kita yakin bahwa sampai napas hidup kita, sampai hari ini masih kita bisa bernapas. Yakin bahwa itu karena Tuhan, bukan karena.
0: Bersaksi.
1: Ya, bersaksi sama orang.
0: Apalagi sekarang medianya semakin luas, ya, Pak. Yeah. Di sosmed bukan cuma tatap muka aja, di sosmed, di segala sosial media kita bisa gunakan untuk sarana bersaksi, ya, Pak.
1: Betul. Mending tadi katakan media bersaksi dengan tulus. Ya, toh. Bukan bulus.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi fulus.
0: betul. Nah,
1: jadi ketulusan itu, waduh. Kalau tidak orang tulus, ketulusan itu bukan sesuatu yang bisa ada hari ini.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu semua tuh proses. Wanita ini dia bisa sampai bersaksi, bisa bersaksi dan tulus itu karena proses.
0: Proses.
1: Selama dia sakit 12 tahun, habis semua, dia tetap setia. Dia tetap ini. Maka tidak heran dia begitu bersaksi tulus. Nah, kita pun juga demikian. Kenapa kita mau bersaksi dengan tulus, ya? Karena kita tahu bahwa Tuhan juga tolong kita dengan tulus. Nah, jadi memang kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita diperintahkan Tuhan supaya kita bersaksi. Salah satu bagian dari kehidupan iman kita tidak bisa lepas dari bersaksi.
0: Ya.
1: Karena banyak orang mungkin punya pergumulan sama seperti kita.
0: Hmm.
1: Kayak contoh wanita ini kan. Dia ngomong begitu, ternyata masih banyak orang bisa mengikuti cara dia. Belum lagi mungkin ada banyak perempuan-perempuan yang pendarahan yang juga tidak dicatat di Alkitab, kan.
0: Ya.
1: Kemungkinan besar bisa ada juga lebih dari satu. Dengar, waduh, pasti dia juga datang. Gimana caranya? Bahkan kalau kemungkinan besar juga bisa saja dia tidak ketemu Yesus lagi, ketemu perempuan ini aja sudah dia tinggal ajar aja. Jubah-jubah tuh artinya begini-begini. yakin, Mas. Walaupun kamu di sini tidak ketemu Yesus pun, pasti kamu sembuh.
0: Berarti dalam artian dia sudah bersaksi dengan Yesus, dia tidak hanya berhenti kesaksiannya di hadapan Yesus, Pak, tapi dia kesaksian ke lain, ya.
1: Oh, iya.
0: Karena dampaknya juga kan berikutnya orang hanya memegang jubah-jubahnya saja pun Tuhan Tuhan menyembuhkan.
1: Betul. Jadi kesaksian itu penting, ya. Itu cara kerja Tuhan sih.
0: Sarana Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan melalui bersaksi.
1: Betul. Jangan kutes sebagai orang Kristen enggak pernah sekalipun bersaksi, ya. Apalagi kalau kita bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Wah, bersyukur walaupun saya ini dulu Kristen. Ya, saya bersyukur saya lahir sebagai Kristen, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan karena saya ini lahirkan Kristen saja. Saya betul-betul, karena kita kan banyak mencatat, banyak orang itu ditolong Tuhan bukan karena seperti Ayub.
0: Ya.
1: Dulunya aku tahu tentang engkau dari kata orang saya, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Ayo toh. Kesaksian.
0: Penderitaan Ayub juga luar biasa, Pak, ya.
1: Wanita Samaria yang punya 7 laki. Ya, laki. Ya toh. Suami yang terakhirnya bukan suaminya.
0: Ya.
1: Tapi di waktu bertemu dengan Yesus, dia bersaksi, toh. Sampai orang-orang yang bilang begini, tadinya kami percaya karena perkataan, tapi sekarang kami melihat sendiri Yesus. Waduh. Jadi betul-betul kita ini harus sambil apalagi bisa bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita bisa memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Tuh, kalau kita bersaksi tentang kesembuhan aja orang lain bisa sembuh, apalagi kita bersaksi tentang keselamatan Tuhan berikan kepada kita, pasti orang lain juga bisa akan mengalami keselamatan karena kesaksian. Hanya masalahnya kita sudah takut, kita malu, kita ya akhirnya kesaksian kita bersaksi tapi tidak tulus,
0: atau kita tidak dalam posisi iman yang benar,
1: ya itu bisa juga. Hanya ya sudah yang penting bersaksi, ya kan Tuhan juga yang mengubah hati orang, ya kan, ya kan, ya itu bahasa rohani supaya supaya maksudnya
0: nggak bersalah lah, pokoknya udah beritain
1: ya,
0: aja lah,
1: yang penting sudah beritakan Injil, ya itu baik juga, syukur. Tapi kalau kita bisa bersaksi dengan tulus, dengan benar, pasti akan nampak orang-orang akan respon.
0: Berarti bersaksi bukan hanya dari perkataan, tapi juga dari tingkah laku, perbuatan kita pun akan terlihat, ya, Pak, ya.
1: Betul. Bahkan apa yang kita kerjakan, ya. Seperti wanita tadi kan, dia kan dia mengerjakan hanya untuk dirinya sendiri sebenarnya awal kan, tapi tidak tahu bahwa ternyata setelah dilakukan untuk dirinya sendiri, waktu dia bersaksi, orang lain tahu, orang lain ikut contoh. Mencontohi apa yang dilakukan. Dan mereka alami hal yang sama.
0: Ya, dan tentunya merawat iman juga menjadi modal yang utama, karena dengan imanlah di wanita ini menyelamatkan dirinya. Bagaimana tentunya merawat iman dalam kondisi saat ini, khususnya mungkin di kondisi-kondisi yang bisa dibilang kita mungkin merasakan dampak dari kondisi-kondisi yang saat ini kita rasakan, terkhususnya dari sisi mungkin keuangan, kesehatan dan lain-lain. Bagaimana, Pak, melihat dari firman Tuhan yang Bapak sampaikan untuk kita dapat merawat iman kita?
1: Ya, seperti wanita tadi 12 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti dia merawat imannya itu luar biasa. Dan percayalah bahwa kalau kita merawat iman itu yang benar, satu saat pasti kita akan melihat Tuhan akan campur tangan, turun tangan dan lakukannya apa ya, seperti apa yang kita rindukan, seperti wanita tadi. Jadi sekarang situasi keadaan, apalagi situasi keadaan kondisi kita, sesusah-susahnya kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, masih pinjam. Tapi kalau orang sakit kayak begini, dia mau sentuh siapa? Suami pun tidak bisa disentuh.
0: Orang di rumah pun mungkin tidak.
1: Orang di rumah juga tidak bisa disentuh. Dia menjadi orang terisolir. Kalau kita masih bisa, belum bisa makan minum, masih bisa pinjam ke tetangga, masih bisa punya ini, rampok pun juga masih bisa. Wanita ini dia mau pergi rampok di mana untuk berobat? Iya kan?
0: Kemanapun pendarahan dia.
1: Kalau bukan satu-satunya dia merawat sudah iman dia satu. Aku masih punya harapan lah. Aku pasti punya harapan.
0: Sedalam kondisi 12 tahun pendarahan itu, dia masih memiliki iman.
1: Oh iya. Kalau dia memiliki iman, buat apa dia datang kepada Yesus? Apalagi dia mau memiliki iman memandang itu jubah-jubah.
0: Iya
1: kan? Yang dilihat kepada orang dari orang lain itu kan orang-orang yang minta supaya Yesus sembuhkan. Memang orang-orang yang tadi itu pegang jubah-jubah tidak diam-diam datang.
0: Iya.
1: Tapi mereka langsung terang-terang sudah. Minta dong jumlahnya.
0: Lebih. Tapi Tuhan juga berkehendak untuk menyembuhkan juga ya.
1: Artinya Tuhan menunjukkan bahwa itulah kuasa kesaksian itu. Ya kan? Membuat orang lain, yang penting orang lain itu datang kepada Yesus dulu.
0: Enggak ngomong, ah sudah cukup kemarin, kamu enggak usah lah. Ya. Cukup dia aja lah, enggak gitu ya.
1: Yang penting bagaimana orang-orang bisa datang kepada Yesus lewat kesaksian. Itu yang paling penting. Nah, nanti disembuhkan oleh Yesus atau belum, itu urusan Yesus. Tapi maksudnya kesaksian dia membuat orang lain datang cari Yesus. Walaupun dengan cara yang sama dari jubah-jubah ini. Ya, itu tadi. Jadi merawat iman itu hari-hari ini mari kita tetap. Kalau belum Tuhan jawab doa kita, keadaan sudah sukar, sesulit apapun, mari kita belajar. Percayalah, akan tiba saatnya. Perjalanan hidup orang-orang percaya di dalam Alkitab itu kan begitu. Begitu mereka bertahan sampai akhir, Tuhan nyatakan kuasanya. Sampai Musa mau nyeberang laut Teberau aja. Sudah di depan pinggir pantai ini mau apa lagi? Depan laut, kiri kanan padang gurun, belakang pasukan Israel, Mesir. Mau apa lagi? Selesai sudah pun. Tapi dia masih punya pegangan satu tongkat. Nah, tongkat cuma kayu aja. Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Nah, sudah angkat.
0: Iya.
1: Tangan. Begitu diangkat ini tongkat, angkat tangan, belah ini laut. Iya kan? Kalau dipakai akal budi pikiran kan?
0: Betul.
1: Nah, tapi karena dia memelihara iman juga ya, sehingga dia bisa taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia berjalan bawa ini bangsa Israel. Mentoknya di pinggir pantai.
0: Berarti justru memang harus meninggalkan segala akal kita, kepintaran kita, dan hanya berfokus kepada Tuhan aja, berarti Pak.
1: Betul. Pokoknya intinya taat aja. Taat aja kepada apa yang Tuhan mau. Sesukar, sesulit apapun, bahkan yang kita minta, yang kita belum Tuhan kasih. Ya, belum Tuhan kasih. Saya ada satu kesaksian ya, satu kesaksian. Ini bukan orang seiman dengan kita.
0: Iya.
1: Tapi saya tantang sama dia ya, untuk dia punya, mereka punya keturunan. Sudah 15 tahun. 15 tahun.
0: Menantikan keturunan ini.
1: Ya. Walaupun mereka bukan orang Kristen.
0: Iya.
1: Kalau percaya, yakin, saya doakan Tuhan pasti sembuhkan. Nah, akhirnya mereka bilang oke. Tapi mereka mau didoakan. Tapi sebelum saya doakan, saya mau cerita dulu tentang Yesus ini.
0: Iya.
1: Nah, saya cerita tentang Yesus. Itu tentang Yesus. Di pas ada acara mereka pas hari besarnya mereka, saya datang selamat di sana.
0: Iya.
1: Ya, akhirnya mereka mau didoakan. Ya puji Tuhan, sekarang anaknya sudah 1.5 tahun.
0: Wah.
1: Nah, ya artinya kenapa? Karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil.
0: Iya. Dan tidak memandang agama ya Pak ya.
1: Tidak memandang agama. Ini saya belum pergi lagi lihat apa namanya.
0: Bagaimana perkembangan.
1: Kamu harus ikut Yesus kan belum pulang. Tapi minimal dia sudah melihat bahwa
0: karya Tuhan Yesus pun bekerja. Nah,
1: saya belum ketemu orangnya, hanya yang menceritakan saya ini orang yang dulu saya doakan di rumahnya itu. Nah, saya doakan di rumahnya. Mana saudaranya ibu tuh yang saya doakan? Wah, Pak, luar biasa Pak. Pokoknya dia bilang doanya bapak itu anaknya sudah 1.5 tahun kata. Ya saya bilang ya nanti kapan-kapan baru saya. Nah, tapi itu sudah menjadi satu
0: kesaksian. Iya.
1: Nah itu contoh-contoh seperti itu orang. Jadi intinya gini, sudah pokoknya mau Tuhan jawab atau tidak jawab atau belum jawab, sudah kita kerjakan bagian kita, kerjakan iman kita. Toh, yang Tuhan maksud pada kita adalah mengerjakan
0: bagian kita,
1: bagian iman kita di hadapan Tuhan. Mengerjakan bagian kita di hadapan Tuhan itu kan bukan hanya baik-baik saja. Nah, seperti tadi yang kita sempat sharing-sharing tuh, ada orang dulu susah, menderita, miskin, melarat, cinta Tuhan.
0: Iya.
1: Wah, pokoknya
0: dia baru menikmati Yesus karya Tuhan di situ.
1: Segala-galanya kan menderita.
0: Iya.
1: Bertahun-tahun 15, 20 tahun, 30 tahun. Begitu 1 tahun terakhir kaget dapat warisan.
0: Iya.
1: 5 miliar. Kalau dia tidak memelihara iman sejak dari puluhan tahun hidup susah menderita ini, begitu dapat selesai.
0: Iya.
1: Tah? Lupa Tuhan, lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pendeta. Nah begitu juga sebaliknya. Ada orang yang bertahun-tahun hidupnya mulai dari lahir sampai besar, sampai seterusnya. Hidupnya makmur, sejahtera, sehat, dan cinta Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, seperti wanita tadi. Begitu ternyata di akhir daripada 2-3 tahun terakhir ini dia mulai hidupnya melarat, susah.
0: Iya.
1: Usahanya bangkrut. Mulai sakit-sakitan. Apakah dia masih mau tetap cinta Tuhan? Tetap memelihara imannya? Ataukah dia bilang gini, Tuhan, kau di mana?
0: Iya. Ya kan?
1: Tuhan, dan ayo. Tapi kalau dia dari dulunya sudah sukses, makmur, sehat, segala-galanya, waktu dia susah hari-hari ini, usahanya bangkrut. Tapi dia bilang, silakan ambil semua, yang penting aku tetap Tuhan. Wah, Tuhan bilang, ah ini orang-orang ini langsung masuk surga. Begitupun iya. Juga yang menderita tadi. Begitu menderita dari kecil, besar puluhan tahun. Begitu kaget dapat warisan 5 miliar. Tetap cinta Tuhan, setia, rendah hati, belajar. Waduh, tidak main-main dengan tidak tinggalkan keluarga. Wes. Enggak usah di pengadilan, masuk surga. Iya. Nah, jadi tadi Bang Mer tadi memelihara iman itu saat ini kita senang, kita susahnya. Apa setia sama Tuhan, pelihara iman itu. Karena satu saat kita hari ini senang, besok bisa kita susah. Tuh. Tapi kalau kita sudah memelihara iman dengan sekarang, waktu kita susah, pasti kita akan tetap setia sama Tuhan. Begitupun juga hari-hari ini kita susah. Satu saat kita Tuhan buat kita senang, atau kita diberkati, kita tidak sampai lupa Tuhan. Kita tetap diberkati pun tetap kita memelihara iman yang benar, ya pun Tuhan.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Oke. Dan tidak terasa kebersamaan kita di penghujung nih Pak Leo.
1: Ya itulah mau
0: gimana. Menarik lagi. Tentunya
1: cuma satu
0: untuk bisa memahami bagaimana peran dari perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan berkarya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan.
1: Amen.
0: Dan tentunya kiranya firman malam hari ini menggugah kita untuk kembali merawat iman kita, menumbuhkan iman kita, karena hanya dengan itulah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan pastinya Pak Leo, sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, ada poin yang ingin Pak Leo sampaikan lagi sebelum menutup dalam doa?
1: Oke, baik. Jadi tadi kan ada orang yang susah, pada akhirnya dia diberkati, dia ambruk lah. Ada orang yang dulu senang, dia susah, dia ambruk. Berita baiknya adalah waktu sekarang kita sudah tidak lagi setia sama Tuhan, masih ada kesempatan.
0: Jangan tunggu ambruk dulu Pak ya.
1: Bangun. Percayalah bahwa iman yang pernah kamu dalam keadaan susah itu kamu ada itu masih memiliki kuasa, potensi. Seperti apa namanya jubah-jubah tadi. Nah, sudah ratusan tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada orang Israel. Nah, tapi ternyata itu masih bisa punya satu pengharapan kalau dia memiliki pemahaman iman yang benar. Nah, tergantung kita memiliki pemahaman iman yang benar. Apapun yang kita alami, ya percayalah bahwa Tuhan itu punya kuasa. Kita ada dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
0: Ya.
1: Dan ingat bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya. Dia tidak akan pernah terlewat satu detik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, dia selalu ada bersama dengan kita. Ya. Kita pasti Tuhan mau terus menolong kita, tapi yang penting kita tetap respon juga dengan Tuhan.
0: Ya. Dan tentunya sebelum mengakhiri Pak Leo, kembali mengundang Pak Leo untuk menutup kita di dalam doa.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mayer, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hari ini bisa mendengar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami salah memiliki pemahaman iman terhadap Engkau. Bahkan mungkin hal-hal bersifat lahiriah seperti aksesoris-aksesoris Kristen. Kami menganggap hal-hal itu salah dalam hidup kami. Bahkan kehidupan kami seperti beribadah, berdoa, baca Alkitab pun juga dengan tujuan-tujuan yang mungkin salah. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki pemahaman iman yang benar, bahwa Tuhan Engkau berkuasa dan berwarna atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, ajarlah kami Tuhan untuk berani dan mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Baik keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami dalam Yesus Kristus. Yang kami sampaikan kepada orang lain, maupun juga pertolongan-pertolongan Tuhan bagi kami setiap hari, dapat kami bagikan kepada orang lain. Karena kesaksian-kesaksian kami akan membuka jalan bagi banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, ajarlah kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada Engkau, apapun situasi, keadaan, kondisi kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami yang pada malam hari ini yang sedang mendengar, mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa iman mereka mulai bertumbuh. Mungkin hari-hari ini mereka usaha pekerjaan mereka tidak seperti dulu lagi Tuhan. Biarlah mereka tetap berharap, bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan mungkin dulu kami orang-orang yang susah, dan sekarang ini sudah diberkati. Jangan biarkan mereka melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami semua, baik yang mendengar maupun kami yang ada di studio. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Leo untuk waktunya malam hari ini.
2: Sama-sama.
0: Kiranya malam hari menjadi semangat, sukacita untuk kita merawat iman kita. Dan hal listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor program ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam program Reach the Unreachable. Akhir kata, kami undur diri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
2: Amin.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu bahwa aku mendengar.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Allah mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: selalu melihat anak-anaknya yang dengan sukarela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan, serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Shalom dan selamat malam Heartrenner, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Saya dengan Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa garam yang tidak memiliki rasa tidak akan bermanfaat, berguna bagi kehidupan manusia. Garam itu tidak ada tempat di hati dan juga tidak dapat memberi sebuah

berkesan. Garam itu walaupun mahal, tetapi karena tidak ada lagi rasa, maka ia akan dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan yang sangat kuat mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai manusia, orang yang telah dipanggil dan hidup di dalam belas kasihan. Namun kehidupan ini kalau tidak dijaga dan dirawat, dan juga tidak menjadi berkat, maka kehidupan ini menjadi sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kita begitu penting kehidupan yang Tuhan beri, begitu bermartabat dan sangat berharga di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingat, meneguhkan, menguatkan iman kita untuk tetap bersyukur dan menyadari bahwa kasih karunia Allah itu menjadikan kita berharga di matanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Teguhkan hati kami untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan malam ini kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-72-10. Mari berbagi kesaksian hidup atau ingin didoakan, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan di 0812-8784-72-10. Baik, kita angkat telepon dari Pantonius. Salam, selamat malam Pak Antonius.
1: Halo, salam, selamat malam.
0: Iya. Amin.
1: Gimana kabarnya Bapak Nika itu?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Pak Antonius.
1: Iya, amin.
0: Amin.
1: Selalu luar biasa, kami sekeluarga juga. Mendengar firman tadi sangat dasar. Yesus sendiri menyatakan dialah terang dunia dan garam dunia.
0: Amin.
1: Maka sebagai manusia, kami sekeluarga juga sangat membutuhkan kasih karunia dan terang Yesus kepada kami. Kehidupan kami, kami juga kadang-kadang terjatuh sehingga Tuhanlah yang akan, Tuhan Yesuslah yang akan membangunkan kami.
0: Amin.
1: Maka saat ini juga Tuhan, Pak Pendeta Eti, kami mau meminta dukungan doa untuk keluarga kami sehingga apapun tantangan, apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap berpihak kepada kami.
0: Amin.
1: Tuhan tetap memihak kami. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus adalah tempat persembunyian kami. Tuhan Yesus adalah kubu pertahanan kami. Itulah Bapak-Bapak itu begitu banyak tantangan di akhir-akhir ini. Tetapi begitu banyak kasih karunia kebaikan Tuhan terhadap kami Bapak-Bapak itu. Sehingga sangat dapat. Kemarin Bapak-Bapak itu kami minta doa pergumulan untuk meminjamkan keuangan untuk kebutuhan hidup kami. Sudah dijawab oleh Tuhan.
0: Puji Tuhan. Puji Tuhan.
1: Tuhan memang sangat luar biasa. Dan sekarang ini Bapak-Bapak Edi, kami minta dukungan doa kepada kami, yaitu tolong doakan anakku Imelda yang ada di Samarinda sana sedang sekolah, yaitu sakit demam dan juga perutnya sakit. Mungkin badannya mungkin rasa lemah, mungkin kecapean, mungkin dia sakit, sehingga kami minta Bapak-Bapak itu doakan supaya proses belajarnya itu dengan lancar, tidak ada halangan sama teman-teman. Juga anak kami yang satu lagi, yaitu Fisni juga yang ada di Samarinda juga, sedang sekolah juga, semoga kesehatan yang juga terjamin dan dipulihkan, dibebaskan oleh Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Itu saja Bapak Pendeta Eti.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak atas dukungan doanya. Dan akhirnya terakhir pun minta sebuah lagu, yaitu Berkali-Kali.
0: Berkali-Kali. Baik, ya, Pak Antonius.
1: Oke, Bapak Pendeta Eti, salam, selamat malam.
0: Tuhan berkati Pak Antonius dan sekeluarga. Salam, salam Pak. Baik, dari Pak Antonius ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau, tetap semangat buat Pak Antonius dan keluarga di sana. Saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang masuk dari Pak Jeffrey Gunawan. Salam, selamat malam Bapak Pendeta, saya Pak Gunawan di Cengkareng, minta dukungan doa. Sesak nafas, susah tidur, gelisah seperti ada yang lagi jahatin hidup ini. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya buat Pak Gunawan. Juga dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Ibi, Pak Pendeta Education dan juga Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer dan mohon dukungan doanya untuk sahabat saya Ibu Lina yang kakinya bengkak di sebelah kanan. Sudah terapi berulang kali di Rumah Sakit Cipto tapi tak ada hasil. Harapan saya kiranya dengan doa Pak Pendeta Ebi dan sembuhkan kaki Bu Lina, dua orang benar kuasanya, Tuhan memberkati Pak Pendeta Ebi dan Pak Pendeta Judi Widodo. Amin. Baik, kita akan doakan buat Ibu Lina ya. Juga Tuhan jamah dan pulihkan beliau. Dan juga boleh minta lagu Dia Jamah dari Samuel. Oke, baik, kita akan doakan. Dan juga pokok doa yang terakhir juga datang dari Pak Ferry. Salam selamat malam Heartline secara serta Pendeta Epi dan Julius. Saya Ferry mohon dukungan doa untuk kepulihan dan kesehatan bunda kami. Dan puji Tuhan saat ini sudah dipindah di ruangan perawatan untuk proses pemulihan. Terima kasih Pendeta Epi dan Pendeta Julius ya. Baik, kita akan doakan buat ibunda ya, dari Pak Ferry yaitu Oma Krice Tumbelaka ya, kita akan dukung dalam doa. Baik, Bapak Ibu, pokok-pokok doa ini mari kita doakan bersama-sama dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih dan kuasamu dalam hidup kami. Malam hari ini, perkenankanlah kami untuk datang di hadapan Engkau, membawa pergumulan pokok doa keluarga daripada hambamu Bapa Antonius yang ada di Samarinda. Tuhan tolong Bapa segala perkara, bahkan semua pergumulan kami hanya berseru kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan satu demi satu telah menjawab pergumulan dan doa hambamu ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kami juga berdoa buat Imelda, bahkan anak-anak dari Bapak Antonius. Kiranya Tuhan tolong, Kau akan memberkati, memberikan kesembuhan yang saat ini sedang sakit demam dan juga sakit di bagian perutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Allah, kesembuhan boleh terjadi untuk anakmu Imelda. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Bapak Jeffrey Gunawan. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong jamaah saat ini sedang mengalami sesak napas, bahkan susah tidur. Tuhan tolong Bapa, kasih karuniamu, damai sejahteramu akan melingkupi hambamu ini. Jamah dan sembuhkan segala penyakit yang dihadapi, yang dialami sampai saat ini. Kiranya melalui kuat kuasa Roh Kudusmu, bahkan melalui bilur-bilurmu Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan. Jamah sehingga malam hari ini hambamu bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami buka berdoa buat hambamu Ibu Lina yang saat ini mengalami pembengkakan pada kakinya. Tuhan tolong Bapa. Gua akan juga menjamah, memberkati, bahkan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Ibu Lina boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, mengalami kesembuhan secara ajaib dengan kasih dan kuasamu. Terima kasih Bapa, darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat hambamu Bapak Ferry, khususnya untuk pemulihan kesehatan dari ibundanya, Oma Grace. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan memberikan pemulihan dalam kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga hambamu Oma Grace ini Tuhan boleh sungguh-sungguh mengalami satu kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Terpuji nama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Allah yang ajaib yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Heartiness, baik yang ada di Kota Bali, Lambung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar. Dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Sebab Tuhan sanggup menolongmu. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Yudhis Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Allah itu panjang sabar. Saudara pendengar, di tengah-tengah masa yang sulit, Anda dan saya diminta untuk selalu bersabar. Apakah kesabaran itu sama dengan menerima nasib apa adanya? Banyak orang telah menanyakan hal ini. Banyak orang yang menyangka orang yang sabar itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Kalau memang benar pendapat orang, maka Alkitab sebenarnya sedang menjerumuskan kita. Di dalam Alkitab kita juga tahu salah satu sifat Allah adalah panjang sabar. Kita mau mengalami sifat Allah yang panjang sabar, tetapi kita tidak mau berlaku panjang sabar. Sifat panjang sabar Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada orang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kalau saja Allah tidak sabar, maka nasib kita sudah dapat ditebak, yaitu berakhir di tempat kekekalan yang bernama neraka. Itulah sebabnya kesabaran selalu berarti kekuatan dan kemuliaan. Orang yang sabar menunjukkan kemurahan hatinya untuk menunggu gilirannya. Seringkali sifat kesabaran ini diuji ketika Anda berada di suatu antrian. Sesuatu yang sederhana, namun memberikan arti yang luar biasa. Ketika Anda sabar, banyak orang yang menghormati Anda. Saudara pendengar, kita sudah belajar dari pengalaman sikap yang meledak-ledak dan tidak mau sabar telah membuat Anda dan saya jatuh ke dalam kesulitan yang besar. Apalagi orang-orang di masa kini yang lebih mengutamakan emosi sesaat dan bukan sifat sabar. Orang-orang masa kini di dalam kecepatan aktivitasnya sering mengabaikan perasaan orang lain. Bagi mereka kesabaran itu hanya sebuah slogan. Mereka mengira apabila terlalu mengutamakan kesabaran, maka kita tidak bisa berpikir rasional dan selalu kalah cepat. Jelaslah ketidaksabaran itu bukan sesuatu kekuatan, melainkan ikatan yang perlu dibereskan di dalam hidup. Orang yang hidup oleh iman harus percaya dengan sungguh kepada segala janji Tuhan. Tuhan pasti selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang terjadi. Dan jalan keluar itu bukanlah berlari ke sana kemari untuk mencari peneguhan, melainkan datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Hanya orang yang sabar yang bisa berlaku tenang. Dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Bersabarlah sebab waktu menuai itu pasti tiba, dan setiap petani adalah orang yang pertama kali menikmati hasil tuaian itu. Ingat kembali, Allah itu panjang sabar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, "Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Melangkah Terlalu Jauh Untuk Menyerah Sekarang. Nats Alkitab, Ibrani 11 ayat 27. Ia bertahan. Raymond Edmond berkata, terkoyak oleh kekuatan eksternal dan tetap mempertahankan integritas batin, berarti mengetahui disiplin yang bertahan lama. Jadi, ketika Anda menghadapi pertentangan, apakah Anda langsung menyerah? Atau seperti Musa, apakah Anda bertahan? Chuck Swindoll menggambarkan Musa sebagai seorang pria yang bertahan lama, yang menolak untuk menyerah, yang memutuskan bahwa tidak ada rintangan yang akan membuatnya menyerah. Ia memiliki disiplin ketahanan. Ia menanggung penghinaan Fir'aun. Keras kepala orang Ibrani yang menggerutu, menyalahkan, dan memberontak. Kritikan Miriam dan Harun, saudara perempuan dan laki-lakinya sendiri. Ketika 10 dari 12 pengintai kembali dengan penolakan mereka, Musa tetap teguh. Ketika Korah, Datan, dan Abiram memimpin konspirasi melawannya, Musa tetap bersikap tegas. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Ketika orang jahat tampak menang, ketika orang besar bertindak hina, ketika orang menuntut otoritas yang tidak pantas mereka dapatkan, berdirilah teguh. Tetaplah setia. Bertahanlah. Anda mungkin mulai gemetar. Mungkin Anda akan menyerah dalam hal-hal kecil karena Anda lelah. Musa bertahan bahkan di usia 80-an. Bagaimana? Dengan berpusat pada Tuhan Sang Bapa yang tidak terlihat. Yesus mengarahkan hati dan jiwanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Yesus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya tujuan adalah untuk menyenangkan, menaati, dan memuliakannya, dan untuk mendapatkan persetujuannya dengan segala cara. Apapun yang Anda hadapi, berdirilah kuat dan jangan menyerah.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Pada saat menghadapi malapetaka yang mengancam diri kita, Tuhan berfirman kepada Anda sebagai seorang bapa, "Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu." Sekalipun demikian, Anda bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin hal itu terjadi di tengah-tengah keadaan yang kacau balau ini? Allah akan melindungi Anda dengan perantaran malaikat-malaikat-Nya yang kuat dan perkasa yang sudah dipersiapkan-Nya bagi Anda. Maka kasih-Nya akan melindungi Anda sedemikian rupa hingga malapetaka tidak akan menimpa Anda. Inilah yang tersedia bagi Anda di masa depan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya, kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami. Itu sebabnya hanya dia yang paling mengerti semua beban berat, semua masalah, semua sakit penyakit yang kita alami. Hanya Yesus yang paling mengerti, dan hanya Yesuslah jalan-Nya.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastor Pete Chart yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda telah kehilangan semangat. Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa mengasihi Anda. Ia telah membuka jalan bagi Anda untuk keluar dari penjara yang gelap itu. Jalan keluar ini adalah pertobatan. Orang berdosa yang bertobat diberinya pengampunan oleh darah Yesus. Dan pengampunan itu membaharui segala sesuatu, baik Anda maupun segenap kehidupan Anda. Kuasa penciptaan yang sedemikian itu terdapat di dalam pertobatan, bahkan dapat bekerja dengan gaya balik dan membaharui kembali apa yang telah dirusak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Mengenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Selama beberapa hari mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman, kam konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa Fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richer yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan. Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga

Mamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama, karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca Perjanjian Lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam Perjanjian Lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca Perjanjian Lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.